0: 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Prancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan Fun Run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua. Kelana Kota, Rasika.

0: Siaran Kelana Kota pagi juga Anda bisa dengarkan selain di 105,6 FM Rasika USA juga di 88,9 FM Rasika Pekalongan
1: dan 99,7 FM Citra FM Kendal.
0: Yes, memasuki jam 7 pagi di cuaca yang cerah ini kawan Rasika, secara umum arus lalu lintas masih terpantau baik dan juga lancar. Kecuali satu lokasi yaitu di Jalan Lingkar Ambarawa. Sama atensi paling banyak itu ada di depan studio kita, yang enggak depan banget sih, di jalan raya depan Pasar Bandar Jo Ungaran.
1: Ke arah timur sedikit.
0: Ini kalau katanya Pak Fajar Cahyadi kan lewat belakang Jalan Mohyamin Ungaran kan, lewat pertigaan belakang Rasika toh. Dan itu ternyata katanya dari situ juga padat. Apakah ini efek perbaikan
1: betul,
0: jalan?
1: Pak. Kurang lebihnya begitu, Pak.
0: Bisa jadi, Pak. Soalnya istilahnya yang di Jalan Gatot Subrotonya utara selatan ada menyempit semua.
1: Jadi banyak yang melalui alternatif.
0: Nah, ini katanya Pak Fajar Cahyadi di perempatan Asal Lama, tapi sudah ada pengaturan jalan oleh petugas kok. Untuk apa? Untuk mengurai biar tidak crowded dan juga tidak semrawut lalu lintasnya. Jadi ada kegiatan SFO ya, Scraping Filling Overlay di Jalan Gatot Subroto sekitar Asal Lama. SFO-nya yang arah menuju ke Bawen. Kalau yang arah menuju Semarangnya ya sudah dikerjakan sejak beberapa waktu yang lalu pengecoran jalan. Tadi ada Pak Agus Trioko juga toh yang memberikan informasi di sana.
2: Mas Yuda, Bung Jamal, Yuda itu kena prank. Tadi dari bawah toh, mau ke arah Karangjati, depan Asal Lama sama petugas aku disuruh belok kiri masuk Ahmad Yani.
0: Nah, terus?
2: Baru belok kiri, itu kan macet tersendat ya karena jalannya kecil itu ya. Eh, kok di belakang saya malah boleh lurus ke arah Karangjati. Akhirnya kena macet ini mas, di jalan apa? Muhammad Jamin ini ya?
0: Iya, di belakang studio Rasika berarti.
2: Di kan arah Rasika itu.
0: Iya.
2: Yus mas, tak lanjut pelan-pelan, dinikmati ya.
1: Pasrah aja, santai aja bang, gak usah kesusu-susu bang.
0: Ya wes kalau gitu nanti langsung keluar ke Beteng aja Pak, kalau enggak betah jalan cilik ya. Keluar menuju Beteng langsung aja balik ke jalan Diponegoro lagi. Oke, Matreson informasinya tadi juga masih ada laporan di bawah jam 7 ada Pak Aziz Noverdi.
3: Betul kata Bung Jamal, kerja itu harus semangat, senang, happy, bahagia. Lagi mana enggak bahagia setiap kali berangkat kerja pagi, stay naik mobil denger Kerasika. Ya candaannya Mas Yuda sama Bunja malah langsung ngekek-ngekek terus ya, bikin bahagia lah. Itu pahalanya banyak tuh Bung Jamal.
1: Amin.
3: Bikin bahagia, bikin orang tertawa lo udah dapat pahala pagi-pagi. Betul kan Bung Jamal?
1: Betul, betul, betul.
3: Oke, tetap semangat pokoknya dengerin juk-juknya pagi hari ini bersama Bung Jamal dan Mas Yuda. Kita yang bisa diinfokan ini sudah sampai di Beranda Bali. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar di BSB City ya, Jalan Hadi Subeno. Begitu yang bisa diinfokan masih ada Bung Jamal. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz Noverdi dari kawasan BSB City. Kota BSB di Kota Semarang, kota di dalam kota. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Mas Yuda dan Mas Jamal. Kawan Rasika ya, ini di perempatan Asal Lama menuju ke Pasar Bandarjo.
0: Ini Pak Didi bisa lurus.
4: Ini damnya pada muter di sini, jadi dari arah berlawanan langsung putar itu. Nah, truk-truknya sudah pada parkir di kiri jalan menuju ke pasar Bandarjo ya. Alat-alat berat juga sudah ada. Melanjutkan laporan dari Pak Rizky Septa tadi tentang pengerukan aspal. Itu sehingga melambat Mas Yuda dan Mas Jamal arah ke Bawennya. Oh langsung ini ya, langsung di aspal langsung.
1: Langsung di.
4: Ini ada alatnya untuk ngaspal sekalian. Nah, proses pekerjaan jalan yang ada di depan Pasar Bandarjo. Demikian update-nya Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Oke.
0: Oke, matur suwun.
1: Ini pasti depan X bioskop.
0: Yes, betul sekali. Ya. Tadi bilangnya Pak Kole kok mampir soto, emang di situ ada soto?
1: Enggak tahu tuh. Kalau pagi mungkin sih? Ada.
0: Apa?
1: Pagi mungkin ada, mungkin aku enggak

0: rumah sakit Amino itu tadi rada tersendat. Ini yang sampai Gayam sudah relatif lancar. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal,
1: sehat selalu. Oke, kita yang terima kasih pun.
2: Terima kasih.
1: Kemudian ini juga disampaikan sama Pak Arif, juga Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang lancar sekali lalu lintasnya. Kota Semarang ini sekarang ramainya Sabtu Minggu, Jumat Rai. Ya karena istilahnya mereka-mereka yang bertugas BFA ya nggak mau ketok dong, tetap di rumah kan.
2: Sore, Minggu sore rame banget.
1: Makanya. Kalaupun orang-orang yang harusnya Jumat bekerja, tapi malah keluyuran di jalan kan nanti direkam sama netizen.
2: Iya, nggak boleh.
1: Makanya kan lu, bukannya BFH ya, kok malah keluyuran di kota.
2: Males sih.
1: Ya, sempat terus-sempat laporannya lancar ya. Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang. Nih kemudian Pak Iwan Sutanto lagi-lagi membahas apa? Portal di Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Kota Semarang. Terpantau pagi ini saya ketemu ada truk mau berusaha masuk di Jerakah. Dengan... Ini ada truk. Nggak ada muatannya sih sebenarnya truknya.
2: Tapi truknya dimodifikasi.
1: Tapi modifikasinya itu tinggi.
2: Sehingga tinggi ya nggak bisa.
1: Jadi ya nggak tahu deh itu gimana akhirnya. Kalau petugas sih biasa mengarahkan putar balik.
2: Hmm. Kalau setinggi itu kan biasanya kalau setinggi itu dimodifikasi karena untuk muatan berlebih.
1: Lah ya, udah jelas setawir lalu untuk odol kan. Jadi ini Pak Iwan Sutanto ketemu tuh sama truknya mau mencoba masuk di Jerakah. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, 8 Mei 2026. Disampaikan pagi sampai dengan siang nanti, perakiraan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan ya, pagi sampai dengan siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti juga secara umum cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan, kecuali di daerah pegunungan dan... pegunungan saja, terutama daerah pegunungan bagian tengah yang diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai kilat dan juga petir di siang sampai awal malam nanti di daerah pegunungan saja. Selain daerah pegunungan, situasinya diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Untuk perakiraan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius dan angin bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Hari ini ada perakiraan puncak gelombang pasang dengan ketinggian maksimal 1 meter Yukawarasika, sama seperti kemarin yaitu pukul 14 dan 15.00. Kemarin genangan air di sebuah lokasi di Jalan Pantura yang terkenal karena rob itu sudah mulai sekitar jam 1 jam 2-an gitu. Nah hari ini informasinya akan sama, karena ketinggian mencapai 1 meternya akan berlangsung nanti diperkirakan jam 14 sampai 15.00. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dari BMKG Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas 8 Mei 2026. Pak Wibi Haryatno.
3: Selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi Mas Yuda.
2: Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini perjalanan ke Karanganyar Solo dari Sendang Mulyo Metese. Ya Mas, jam 6.30 di seputaran Metese masih ramai lancar dua arah dominasi kendaraan roda 2 berangkat kerja dan berangkat sekolah. Mau info Mas untuk jalur ke Solo via tol, apakah ada ketersendatan? Oh iya Mas Yuda, maaf Mas Yuda kemarin nggak sempat mampir karena selesainya malam
1: saja.
3: Mas, habis kaca terus pasang kaca film.
1: Okay.
3: Matur suwun.
1: Okay.
3: Oh iya Mas, lupa Simang Berjajar 3 Sigar Pencah lancar dua arah Mas.
1: Wah mantap sekali, lewat tol lancar ya Pak Wiwi, tol Semarang Solo saat ini tidak ada laporan kendala atau antrian yang signifikan kedua arahnya Pak Wiwi. Monggo bisa melaju dengan tenang dan nyaman di sepanjang tol Semarang Solo. Pak Wiwi Haryanto kemarin habis kena musibah, kacanya dipecah sama orang.
2: Dilempar sama batu itu Pak ya?
1: Bukan dilempar, di apa? Pencobaan pencurian, tapi untungnya Pak Wiwi-nya langsung sigap.
2: Aku juga pernah tuh hampir kecurian, untung
1: di Cikarang.
2: Wih,
1: Makanya kan tadi Pak Wiwi Haryatno cerita habis benerin ini toh, habis benerin kacanya.

0: Pacong kasih alarm Pak ya.
1: Mm-hmm. Begitu. Oke,
0: selamat alhamdulillah.
1: Lancar Pak Wiwi untuk saat ini situasi pagi hari ini di tol Semarang Solo kedua arahnya. Pak Diki Harmanto, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kawan Resika, selamat pagi Mas Yuda, pagi juga untuk Om Jamal. Melaporkan perjalanan pukul 6:50 sudah masuk Lingkar Demak. Kondisi lalin ramai lancar, Terengguli sangat lancar karena dua jalur sudah bisa dipakai. Untuk Sri Mulyani tidak terjadi ketersendatan, ya cuma antri masuk ke satu sisi lajur saja. Untuk cuaca cerah, ini saya mau menggok atau mampir ke Indomaret atau Alfamart
1: minimarket,
2: mau beli kopi dulu biar agak lebih seger. Terima kasih. Update setelah tadi belok ke Alfamart
1: minimarket
2: kopi
1: Diki loh.
2: Pukul 7:21 sudah sampai batas Demak Semarang. Perjalanan lancar sekali. Ya mungkin banyak yang WFA. Tapi nyenengke.
0: Oke.
1: Mungkin sih ada Pak Diki enggak WFA, Pak?
0: Terima kasih, Pak.
1: Oke, mantur sone itu ya kawan, kebahagiaan dari laporannya Pak Diki barusan menandakan kelancaran Semarang Demak Kudus kedua arah. Pak Khairuddin Fahri.
3: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Menyapa Pak dari Kudus ya. Di Pasar Piji, Kecamatan Dewi Kudus nih Mas. Mau cari sarapan ya. Untuk kondisi pasarnya, kalau di Pasar Piji dari subuh sudah bergeliat ramai. Beda dari Pasar Kliwon ya. Kalau Pasar Kliwon kan untuk garmen-garmen dan lain-lain. Nah ini untuk
1: ini
3: pasar kebutuhan sehari-hari. Masih ramai lancar.
1: Oh, berarti pasar untuk yang kulineran pagi di Kudus itu Pasar Dawe. Kalau pasar lain kan bukanya katanya jam 10.
0: Ini Pasar Piji di Dawe Kudus ya.
1: Sudah pasar buka. Piji apa Pasar Dawe?
0: Pasar Piji di Kecamatan Dawe Kudus.
1: Berarti kalau nyebut Pasar Piji sama Pasar Dawe itu sama atau beda kalau di Kudus?
0: Yang tahu ini nama Pasar Piji. Pasar Piji di okay. Lokasi di Dawe Kudus.
1: Kok kaya bernangis ya Pak Khairuddin Fahri ya? Kayak suaranya tuh kayak Bindeng. Gembel gitu, kayak bar nangis Pak Fahri. Ojo nangis ya Pak Fahri, kan dapat sarapan toh pagi hari ini.
4: Kelana Kota.
1: Pendiri Pondok Pesantren Dolokusumo Pati, Ashari, tersangka pelecehan santriwati dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Akhir pelarian Ashari setelah mangkir dari beberapa kali pemanggilan, pada tanggal 28 April 2026 kemarin, polisi telah resmi menetapkan Ashari sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap para santriwati. Pada tanggal 4 Mei 2026, polisi melakukan pemanggilan terhadap tersangka, namun yang bersangkutan mangkir dan diketahui menuju ke luar kota dilindungi oleh beberapa kerabat dan juga orang terpercaya dari pihak Ashari. Lanjut di tanggal 5 Mei 2026, Ashari dilaporkan menghilang hingga polisi melakukan pengejaran mulai dari Kudus, Bogor, Jakarta, Solo hingga akhirnya kemarin ditangkap di daerah Wonogiri. Polisi kemarin pada tanggal 7 Mei 2026 berhasil menangkap tersangka di Wonogiri yang kemudian membawa ke Mapolresta Pati. Video atas penangkapannya kemarin Ngawar Asika itu menjadi sorotan di media massa sampai dengan pagi hari ini, di mana kemarin penangkapan Ashari berlangsung cukup dramatis. Mengingat Ashari tanpa perlawanan dan sempat menitikkan air mata saat ditangkap oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Pati. Dari rilis Mapolresta Pati kemarin Ngawar Asika, disampaikan Ashari dijerat 15 tahun penjara. Dan saat ini Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengatakan melalui Kasat Reskrim Kompol Dika Hadian, polisi melakukan penangkapan Ashari setelah mengikuti rute dan juga penelusuran lebih lanjut yang dilakukan oleh tim kepolisian.
5: Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. TKP, tempat kejadian itu di lingkungan Pondok Pesantren, TQ, alamatnya adalah Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogongu, Kabupaten Pati. Adapun kronologis kejadian adalah sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogongu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Telogongu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban. Kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2026.
1: Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pati Ahmad Syaiku menyebut saat ini izin Pondok Pesantren Dolokusumo di Kecamatan Telogowungu sudah resmi dicabut. Kementerian Agama memastikan proses pembelajaran bagi santri tetap terjamin dan saat ini telah diadakan verifikasi faktual di lapangan dan muncul rekomendasi terkait pencabutan izin. Sebanyak 252 santri di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati sudah dipulangkan dan pendidikannya dilakukan secara daring, baik itu tingkat MI, SMP, dan juga aliyah. Kecuali kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah karena sedang ada ujian yang kemudian dilakukan di karantina di sebuah rumah ustazah dekat area pondok. Saat ini pihak Kementerian Agama dalam waktu dekat akan melakukan assessment ke seluruh siswa, terutama mendata kemana para siswa akan melanjutkan ke sekolah dan pondok pesantrennya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menekankan masa depan dan keberlanjutan pendidikan para korban tetap menjadi prioritas yang utama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengawal tuntas kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Ashari, seorang pendiri pondok pesantren di Kabupaten Pati. Saat ini, Pemprov Jawa Tengah mengatakan seluruh proses hukum harus tetap berjalan dengan pengawasan yang ketat.
4: Rasika.
1: Pak Kodri, selamat pagi. Masjid Mas Jamal. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Nih, Pak Kodri ngirimi kata-kata hari ini.
6: Waduh, ini. Aku wani bali tengah wengi. Nang aku wis gak wani setulus hati koyo bingi. Mending berharap karo sing kuoso daripada berharap karo wong sing gak duwe rasa. Gombe lancar.
1: Itu kata-kata hari ini gak gombe lancar itu.
6: Itu semangat hari ini.
1: Kota Semarang ini memang saat ini Jumat tok ya primadona harinya.
6: Jadi primadona sekarang kan Jumat. Hari yang singkat.
1: Kota Semarang Jumat lengang. Pas kuwi. Semarang Jumat lengang.
6: Setune ramene ra karuan.
1: Bu Andi Hefti, selamat pagi Mas Yudmah Jamal. Tapi toh jalan durian kota Semarang krodit loh kedua arahnya.
6: Oh iya.
1: Nih, jalan durian.
6: Durian Raya krodit ya, Bu ya.
1: Nih, dua arahnya. Ternyata masih ada sisi jalan yang rame di sana.
6: Harus anu lewat jalannya Pak Warsito.
1: Mana? Mula Warman.
6: Mula Warman. Nah, durian Raya rame keluar tol langsung belok kiri Mula Warman.
1: Pak Anggono.
4: Pagi Rasika, 7.16 sudah sampai di Durian Raya.
1: Wah, sama nih Kak Andi.
4: Tembalang, padat merayap dua arah.
6: Oke, Pak.
4: Jun-jun.
1: Matur suwun Pak Anggono, Bu Andi Hefti. Dari Jalan Durian Raya, Kota Semarang nih. Satu lokasi di Kota Semarang yang rame nih, baru Jalan Durian. Di daerah Banyumanik, Kota Semarang, Kawar Rasika. Pak Adi Nugroho, traffic light Penggaran Pucang Gading arah kota rame ya. Dominasi 70% roda 2, cuaca mulai panas. Kemarin toh ada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria hadir di Visip Undip. Jadi keynote speaker konferensi internasional sekaligus kerjasama dengan UNESCO. Antara Universitas Diponegoro dan UNESCO, katanya Pak Adi Nugroho gitu kemarin agendanya. Selain wisuda juga kemarin agendanya doh.
6: Ada
1: conference.
6: Konferensi.
1: Betul. Kawan di 719 ada truk mogok, truk box ya di Jalan Pawiyatan Luhur Kota Semarang.
6: Wah, ini jalan
1: lalu lintasnya enggak tersendat ini. Kalau laporannya kawan di 0719 di Jalan Pawiyatan Luhur Kota Semarang. Nah, pertanyaanku, perguruan tinggi di sana enggak ya hari Jumat WFH? Kayaknya aku belum dapat info sih kalau yang di daerah sana.
6: Jalannya sempit kelihatan mengular gitu kok ya.
1: Iya sih, tapi ini persis di depan ini ya Kawan Rasika ya, pintu masuk yang sisi, bukan pintu masuk utamanya Unika Sugio Pranoto, agak ke sana lagi.
6: Sisi bawah ya.
1: Yes, yang sisi bawah itu, termogoknya di situ dan lalu lintasnya merambat dua arah. Nanti kita update lagi ya kawan, tetap di Kelana Kota.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat hingga para Kepala Desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan Koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Tapi jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol maneh, Pak.
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Mega Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: FM Rasika Pekalongan.
6: Melintas di Tegowanu Wetan, di mana tadi dilaporkan ada truk tangki yang
7: trouble.
6: Truk tangki itu agak pinggir ke bahu jalan, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas, terutama yang dari barat. Yang dari timur pun juga tadi tidak ada ketersendatan sama sekali, lancar jalannya.
7: Okay. Syukurlah kalau gitu. Pun ada truk mogok dan dimensinya cukup besar di jalan raya sekelas Tegowanu, tapi untungnya masih
8: lancar.
7: Jangan lancar ya, Formosa sih.
8: Ya, jamnya memang jam masuk.
9: Sudah Bang Jamal, ini ngelok di depan Formosa karena arah yang dari barat ini menutup semua jalur yang dari timur. Sementara yang dari barat, mereka juga ngelok di sebelah kiri. Ini ada tiga security yang kesulitan untuk mengatur.
7: Security tok ya sementara.
8: Yo.
7: Security-nya aja kok ini juga ampun ya, melihat kondisi jalan yang seperti itu.
8: Malah rotok padu-padu.
7: Betul sekali ya. Wah, luar biasa. Ini pentongnya security nggak dipakai untuk brak aja gitu. Sabar, udah mantep sih menurutku. Ya kan, lah ini soalnya kan terjadi seperti ini karena perilakunya pengendara sendiri.
8: Itu sudah nganan dulu dari jauh-jauh tempat.
7: Ini situasi di Formosa, kawan Rasika, pagi hari ini. Jadi kendaraan motor-motor itu sudah memenuhi jalur arah menuju Semarang. Sehingga kendaraan yang ke Semarang laporannya benar-benar terhambat pagi tadi. Antara jam 6.30 sampai jam 7 pagi. Matur suwun Pak Dono Nugroho, Pak Zugeng. Ayo Pak, bicara Pak.
10: Terguling jalan lingkar Ambarawa.
7: Sudah ada petugas ya? Oke, sip, matur suwun. Wangeh banget petugasnya lah ya.
10: Harus buka tutup.
7: Oh, buka tutup. Lalu lintas di jalan lingkar Ambarawa, kawan. Atas informasi adanya truk muat triplek yang terguling di jalan lingkar Ambarawa sekitar Eleng Bening arah ke selatan, untuk saat ini lalu lintasnya berlaku buka tutup. Sudah terdengar semprit-semprit dari video yang barusan kita munculkan, berarti tandanya
8: sudah ada petugas
7: di sana. Kita dapat informasi kejadian tadi sekitar jam 6.30, kawan. Truk muat triplek terguling. Di mana, Bung Jamal?
8: Di belakang atau di bawah Eleng Bening jalan lingkar Ambarawa.
7: Dan saat ini lalu lintasnya diberlakukan buka tutup. Ini Pak Zugeng yang ngasih informasi 7.15. Pak Zuhri Al-Bukhari.
11: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
8: Pagi.
11: Informasi
8: pagi.
11: Dari Ungaran sampai Serondol lancar. Gih. Masuk tol Serondol sampai Muktiharjo rame truk pasir, truk tangki. Gih. Tapi alhamdulillah lancar. Keluar Muktiharjo biasa, Palang Sepur. Setelah itu maju ke arah Kota Lama, lancar semuanya, gih. Ya, ini di dekat rumah saya sudah mulai berdatangan karangan bunga Bu Samsiah Bakhri atau Bu Samsul. Karena beliau menjadi salah satu korban bis ALS yang kecelakaan dengan tabrakan dengan truk tangki ya di Lubuk Linggau, Palembang itu. Ini karangan bunga mulai berdatangan di Jalan Sindoro 2.
8: Oh, ada ya.
11: Begitu, semoga husnul khotimah Bu Samsul panjenengan biantun ingkang sae.
8: Amin.
11: Selamat beraktivitas teman-teman. Semoga berkah barokah hari Jumat yang membahagiakan ini. Amin. Jumat Kliwon.
7: Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Beliau juga kan ternyata juga merupakan salah satu kerabat dari salah satu kru dan juga tim Rasika. Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Tuhan. Amin. Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari. Bu Heri Novitanya ini, bagaimana jalur saya pagi ini? Tol aja ya. Jangan lancar, paksa aku lewat jalur lancar, biasa.
8: Lancar.
7: Lancar Bu Heni, tol Semarang Solo Semarang ABC, kendala dan juga hambatan lancar. Ini hill ya, jadi lalu lintasnya lancar.
8: Jangan lewat biasa karena di depan Pasar Rungganan lagi ada ketersendatan.
7: Juga. Nah, kan makane kok lu nyuruh Bu Heni Novi mesti kok kan lewat jalur konvensional.
8: Hari ini jangan ya lewatnya sana di Hoso Kraminoto lewat sini ya.
7: Bu Pipit Jeporo, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal, kamar Rasika semua juga semoga sehat selalu ya kan. Kayaknya kalau pengasuh pondok pesantren yang dihukum 15 tahun kayaknya terlalu ringan deh. Katanya Bu Pipit gitu bilangnya.
8: Oh gitu, 15 tahun tapi ini dihukum
7: 15 tahun.
8: Direndam dalam air.
7: Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya, jembatan Suramadu masih berkabut walau mataharinya tinggi dan hangat. Dari Pak Agus Rianto menyapa. Nih Buni nih.
8: Halo Buni, Pasar Bendarjo. Terima kasih.
7: Wah, kita sudah kenyang ya kan.
8: Lagi.
7: Kamu kalau kenyang gini berenergi apa ngantuk?
8: Energi dong. Seneng kok. Tauti ngombe.
7: Assalamualaikum Mas Yud, Mas Jamal ya kan. Itu gudangan dan wedang rempah yang warna merah itu.
8: Ini wedang rempah ya.
7: Kalau yang kuning itu kuning rasem ya Bu.
8: Kuning rasem ya? Yang kuning. Kalau yang kuning bening itu kayaknya jahe atau apa? Pokoknya harus dicicipi satu-satu itu
7: iya
8: masalahnya.
7: Sih. Aku juga sudah ngambil kok. Nah. Matur suwun ya Buni ya, berkah selalu. Salam untuk keluarga.
8: Terima kasih.
7: Pak Bernardus, Oki.
12: Selamat pagi Rasika, selamat pagi.
8: Pagi Pak Bernard.
12: Mohon izin diskusi atau sharing atau mohon pencerahan terkait penyebutan nama atau merek di radio seperti ini. Dasarnya adalah ketika tadi ada seorang bapak yang bercerita bahwa beliau dalam perjalanan mampir ke suatu minimarket namanya Indo titik-titik. Beliau menyebutkan itu secara detail, tapi kemudian oleh Bang Yuda disanggah harusnya menyebutnya minimarket. Nah, ini kalau saya pribadi terus terang mohon pencerahan seharusnya seperti apa sih penyebutan merek atau apa di radio seperti ini. Contoh misalkan penyebutan lokasi atau nama ketika kita dalam satu perjalanan, misalkan dari satu A, titik A ke titik B misalkan. Misalkan saya dari Ungaran menuju kota Semarang, saya melewati Transmart, ada kemacetan di Transmart atau kemudian kemacetan di ada atau apa, apakah itu diperbolehkan atau tidak, batasannya seperti apa, kan itu termasuk penyebutan suatu tempat atau ada merek tertentu atau toko atau tempat usaha. Itu kalau di radio seperti apa batasannya, karena berapa kali saya mendengar ketika ada bapak-bapak atau siapapun yang on ini apa di radio ini kemudian disanggah bahwa harusnya menyebutannya tidak benar karena menyebut satu tempat atau merek. Nah, ini mohon bisa diberikan pencerahan supaya kami ke depan tidak salah lagi dalam mengucapkan kata-kata atau informasi di radio ini. Terima kasih sebelumnya, selamat pagi. Okay.
7: Ya udah jelas berarti dilarang menyebut merek, udah itu udah aturan. Itu udah aturan di seluruh media, aturan jurnalisme. Menyebut merek itu di hanya yang merek-merek yang bekerja sama dengan media-media tertentu termasuk di Rasika. Gitu. Kalau lokasi tempat dia disebut saja tidak apa-apa, ya kan? Seperti nama pabrik itu enggak apa-apa, nama swalayan ya enggak apa-apa sekali dua kali, asalkan tidak menjadi pengulangan dan menjadi statement yang berulang kali. Gitu.
8: Iya, gitu ya, Pak ya.
7: Itu kode etik. Ya, kode etik, ya kan, kode etik kita kepada klien yang sudah bekerja sama dengan kita, kemudian juga memang sudah aturan penyebutan merek itu dibatasi, kecuali merek-merek yang bekerja sama dengan kita. Begitu, Pak Bernardus Oki. Pak Edi Harjono.
13: Sugeng Injang, Mas Yuda, Mas Jamal.
5: Rasika FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan.
15: Jam 8 pagi. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. PLT Bupati Pekalongan mendukung kampanye Sungai Bersih bersama Gubernur Jawa Tengah dan komunitas Sungai Watch. Kegiatan yang digelar di wilayah Pekalongan Raya ini berlangsung meriah pada Kamis pagi, 7 Mei 2026. Dalam rangkaian acara mulai dari fun run, aksi bersih-bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun run yang diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, PLT Bupati Pekalongan Sukirman, unsur Forkompimda serta masyarakat umum. Para peserta mengambil start dari lapangan Mataram Kota Pekalongan dan menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Prancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan fun run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: sekali. Alanis Morissette berarti sudah masuk ke sebagai klasik rock gak sih? Lagu-lagu kayak gini.
1: Iya, dianggap klasik
0: 30
1: rock.
0: 30 dianggap klasik rock ya. Sekarang klasik rocknya bukan 80-an ya. Lagi. Tapi 90-an dan 2000-an awal kayaknya sudah masuk ke klasik rock. Karena usianya nek tahun 2000 ya sudah 25 tahun lebih kan.
1: Iya betul, 26 yes. tahun.
0: For the first time kawan, Alanis Morissette muncul di klasik rock. Di Kelana Kota pagi hari ini. Beberapa lokasi yang jadi perhatian masyarakat Ngawarasiga atau laporan utama. Itu di sekitar Jalan Lingkar Ambarawa, Kabupaten Semarang ya sekali lagi. Itu di sana ada truk muat triplek yang terguling di sana di jalur arah menuju ke selatan. Lalu lintasnya informasi terbaru di jam 7.50 tadi sedang berlaku kontraflow. Buka tutup. Buka tutup jalan ya kawan di Jalan Lingkar Ambarawa, Kabupaten Semarang. Tepatnya di bawah Wisata Eling Bening. Lalu yang kedua adalah ternyata semakin siang semakin ramai. Di mana? Di depan studio Rasika di Jalan Gadot Subroto Ungaran, Kabupaten Semarang.
1: Potensi ketersendatan semakin tinggi karena yes. kendaraan bertambah banyak, volumenya bertambah banyak ya.
0: Betul sekali. Jadi kawan di Jalan Ungaran menuju arah Semarang, tepatnya di sekitar Jalan Gadot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang sekitar Pasar Bandarjo yang arah ke Semarangnya kita tahu masih ada peningkatan mutu jalan dan pekerjaan saluran air, sementara yang arah ke Bawennya itu sedang ada overlay atau pengaspalan. Jadi dua arahnya merambat. Pilihan yang tepat adalah ya kayak Bu Heni Novi, Pak Wiwi Haryatno, Pak Kodri tadi yang lewat tol ya perjalanannya. Lewat tol saja monggo, Semarang Ungaran dua arah silahkan. Aku sarankan Anda untuk kesana karena untuk menghindari keramaian-keramaian yang istilahnya keramaiannya bisa dihindari, kenapa nggak dihindari gitu loh.
1: Dan lewat yang santai aja, lewat tol aja.
0: Betul.
1: Karena cukup signifikan ini kalau sudah jam segini nanti naik lagi malah nyaris ujel-ujelan.
0: Untuk ukuran di wilayah Ungaran, untuk Kabupaten Ungaran Semarang ya.
1: Dan sekitarnya. Imbasnya di depan Rasika juga, di belakang Rasika juga.
0: Bahkan ini ada informasi Mohyamin dari beberapa grup lalu lintas toh yang dari Sisemut sana katanya antriannya sampai, wah sampai.
1: Jadi nanti berjubelnya itu di Jalan Hasyim Asyhari, Mohyamin, ya, tembus Ahmad Yani, nanti tembus sampai ke rumah dinas bupati itu, waduh.
0: Iya betul Kawan Rasika, jadi masuk tol aja ya. Nah saat ini Kawan Rasika, nah di perempatan tol Ungarannya atau di perempatan Ahmad Yani Ungarannya itu juga aku yakin pasti padat karena banyak kendaraan yang kemudian pada langsung masuk ke tol dan juga menghindari Jalan Bandarjo Ungaran dengan lewat Jalan Mohyamin tembus Asalama. Sementara sejak tadi jam 7 itu udah padat sekali lalu lintasnya. Simpulnya ada di kawasan Bandarjo ya kawan, di jalan rayanya.
1: Di depan pasar ya.
0: Betul, istilahnya ya dua arah merambat dan dua arah ada hambatan semua ini. Jadi lalu lintasnya merambat ke dua arah dan banyak kendaraan menghindari lokasi tersebut dengan lewat Jalan Mohyamin Ungaran, Jalan Ahmad Yani, dan juga masuk tol lah Kawan Rasika. Oh, atau kalau Anda dari selatan menuju arah ke kota Semarang, ya kan bisa lewat jalur Hocokro Aminoto Jalan Bis. Betul, Jalan Lingkar Bis Ungaran menuju arah ke kota Semarangnya. Itu. Nah, kemudian tadi masih ada beberapa informasi di bawah jam 8 ada Pak Hari Muryana, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Rasika, Mas Jamal, Mas Yuda. Lama tidak melaporkan. Ini dari pertigaan Kauman Ranggen.
0: Oh, Ranggen toh?
2: Antrean ini agak lumayan berjubel ini pagi hari ini.
3: Arah menuju Semarang sehingga kendaraan yang ke Semarang
2: kurang tahu sebabnya tumben agak panjang.
0: Ranggen ya pada putar balik Pak.
2: Demikian dilaporkan dari sekitaran pasar Meranggen. Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke, biasa tak Pak Hari Meranggen putar balik depan pasar. Depan pasar tuh kan ada bukaan median jalan, nice, dipakai untuk muter balik dan
1: untuk
0: manuver lah ya, betul.
1: Sliver di sana itu.
0: Pak Dr. Arif Prido.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak D. Jamal dan Bung Yuda. Jam 07.56 sudah sampai Rumah Sakit Darul Istiqomah Jalan Skopek Kalimu Kendal. tadi di tol di sebelum lingkar Jati Ngaleh itu sebelum tikungan pas jembatan perumahan apa-apa itu ada 3 truk peti kemas berhenti di pinggir jalan. Itu agak mengagetkan. Peti kemas ya tulisannya evergreen apa-apa itu. Ada 1 yang trouble, 2 yang lain membantu. Cuaca cerah, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Dr. Arif Ridho. Bu Listiani, Mas Jamal, presensi ya pagi hari ini, selamat pagi.
1: Oke.
0: Matur suwun Bu Listiani, Pak Tenggu.
5: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal. Saya tadi naik peda motor,

0: Miracikan ini.
1: Halo, oh, yeah. Warung makan Ganis punya halo. Burini, halo.
0: Ini warung Burini.
2: Oke, wah, Burini. Rame ya. Di daerah mana ini? Kasih stiker yuk nih.
1: Rame banget toh?
2: Kasih stiker nih di pasar.
1: Oke, nanti tak kirim.
2: Di mana ini ya, lokasi di mana ini? Kasih tahu. Kasih tahu Le, Pak Le.
0: Ini Mas.
2: Oh, gede warungnya.
0: Jember Mas parkirannya.
2: Lokasi di mana ini?
1: Rame ya?
0: Warung Ganis. Sebelah selatan. Muncul.
1: Dikenal. Kan. Ya. Dekatnya pabrik jamu ya, berarti toh daerah Bergas.
2: Iya, mungkin yang arah ke Jati Jajar gitu-gitu ya.
1: Ya, ini pinggir jalan persis nih dari videonya Pak Tenggo nih ya. Halo Burini, tapi kok kayaknya Burini enggak ketok ya tadi dari videonya ya?
2: Sibuk nih
1: ngumbai. Iyalah mestilah, kok ngumbai, dodolan kok ngumbai.
2: Lah ngumbai kuwi asah-asah.
0: Warung makan Jawa komplit masakane Mas, komplit ramesan soto. Tiap pagi Burini selalu mendengarkan radio Rasika.
2: Oke, terima kasih.
0: Sampai malam Mas Uda, Mas Jamal.
1: Yo, okay.
0: Warungnya nyaman sekali tempatnya Mas.
1: Yo.
0: Lalu lintas dari Marang menuju Bawen. Rame lancar.
2: Geleng-geleng nggone geleng-geleng.
0: Warung Ganis, warung makan.
1: Oh, di sini.
0: Lancar ya, Mas Uda, Mas Jamal.
1: Ya. Oh. Pabrik jamu maju sedikit, ada wit gede, sing latare ombo, nah itu.
2: Ada warung Ganis.
1: Betul.
2: Ganteng dan manis.
0: Mas Jamal, Mas Uda. Ini melaporkan di Jalan Lingkar Ambarawa yang ada truk terguling. Lalu lintas sudah lancar Mas ya.
1: Oke. Truk tergulingnya
0: sudah petugas.
2: Okay. Sudah ada petugas nunggu evakuasinya.
0: Sudah lancar ini kedua arah.
1: Loh, lah truk tergulingnya sudah enggak ada. Kok ini dari videonya kok enggak ketok sama sekali?
2: Tadi ngomongnya nunggu evakuasi sudah ada petugas.
1: Oh. Oke.
0: Sudah ada petugas, tinggal nunggu evakuasi.
1: Oh, tapi masih di lokasi toh Pak Tenggo, berarti mengenai laporan truk muat triplek kawan yang terguling di Jalan Lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang. Oh, ini dia nih foto terbaru dari Pak Hamdan nih. Pak Hamdan dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang nih, situasinya masih ada di lokasi truknya. Tinggal menunggu evakuasi, tapi ya once again lalu lintasnya masih mengalir ya. Tidak macet, tidak tersendat panjang,
2: masih
1: baik untuk Anda lalui dan lintasi, baik itu yang menuju arah Temanggung, Magelang, ataupun yang dari arah Ambarawa menuju ke Bawen, Kabupaten Semarang. Terus matur suwun ya, Pak Rizky, Pak Tenggo, kemudian juga kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, nih ada Pak Hamdan yang informasinya baru saja memberikan update di sana. Nah ini Pak Rizky sertakan tadi kok ini mau menuju arah Kemuntilan juga toh?
2: Purworejo.
1: Oh Purworejo.
3: Pukul 8 ya Bun, karena sudah kirim-kirim area Grabak dan daerah Pucang Secang. Jadi agak sedikit kesiangan nih, jam 8 baru sampai TL Secang. Untuk lalin sih masih tetap sama, ramai lancar. Cuaca cerah berawan di daerah Secang arah ke Magelang. Oke Bun, tak nyari BBM dulu jenis sego di daerah Bates Magelang. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa sama Pak Tenggo, ini jalurnya persis blek ya. Dari Semarang ke Magelang, situasinya masih ramai lancar kecuali ya di sekitar lingkar Ambarawa itu tadi yang sedang berlangsung penanganan truk muat triplek yang terguling. Realisasi investasi di wilayah Jawa Tengah mencapai 23,02 triliun rupiah. Realisasi investasi Provinsi Jawa Tengah dalam triwulan 1 Januari hingga Maret 2026 meningkat 5,35% dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Realisasi tersebut berhasil menyerap sebanyak 92.000 tenaga kerja dengan 24.953

0: 7 proyek. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosella Sari mengatakan, pada periode tersebut penanaman modal asing di Jawa Tengah mendominasi dengan total nilai 12,98 triliun atau 56,4%. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri mencatat investasi di Jawa Tengah sebesar 10,04 triliun. Usaha padat modal yang diminati di Provinsi Jawa Tengah adalah industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, dan kelistrikan yang mulai menggeser dominasi usaha padat karya yang terkenal di Jawa Tengah seperti tekstil dan alas kaki. Saat ini, Jawa Tengah masih menjadi tempat yang kondusif bagi penanaman modal yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal itu terjadi karena ekosistem industri berskala ekspor sudah tercipta di Jawa Tengah yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari sisi utara, timur hingga barat Jawa Tengah.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Wah, ada Pak Sentot Banyu Asi nih.
2: Anda wisuda nih mesti.
3: Selamat pagi Pak Gede Bung Jamal.
2: Selamat pagi.
3: Selamat puasa, melaporkan dari perjalanan kampus OSM ke SMA Kesatrian 1 Pemuluhan sih. Untuk lalu lintas lancar, relatif lebih lengang nih. Setelah tadi padat sekitar jam 7-an, sekarang sudah relatif lebih lengang. Ini persiapan untuk besok hari Sabtu ada wisuda ya pelepasan siswa kelas 12 di SMA Kesatrian 1 di Hotel Metro. Juga melaporkan besok Sabtu mungkin ada kepadatan pagi hari sampai siang.
0: Besok Sabtu
3: di depan kampus OSM karena ada pelepasan siswa kelas 12 MAN 1 Semarang di kampus OSM, jadi menggunakan gedung UNTAS Semarang. Ada lebih dari 400 siswa yang lulus tahun ini dilakukan kegiatan pelepasan siswa.
0: Wah, ya, Pak Kepala Sekolah Pak Sukat di sana besok nih berarti.
3: Kemarin mohon maaf saya lupa mengabarkan, dua hari itu ada kegiatan yudisium atau pelepasan wisudawan Fakultas Ekonomi kemarin, dua hari. Jadi dibagi empat tahap, satu hari dua tahap. Sehingga tidak terlalu ramai walaupun kami sudah menyiapkan petugas. Dan jangan lupa tanggal 20 dan 21 Mei besok OSM ada wisuda selama dua hari. Di mana hari tanggal 20 itu dua tahap sampai sore, dan hari kedua tanggal 21 atau satu tahap banyak sampai siang. Untuk dapat memprediksi lalu lintas apabila pada jam-jam padat di pagi dan siang serta sore hari akan terjadi kepadatan di depan WASAM, walaupun sudah disiapkan petugas dari kepolisian dan yang lainnya. Sementara itu dulu, lanjut perjalanan pagi ini alhamdulillah cukup cerah.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Senot Banyuwangi. Siap, sudah ditandai di kalendernya ya. 20 dan 21.
2: Sudah, ini kabarnya langsung dari yang punya.
0: Kayaknya tuh kalau di bulan pertengahan tahun gini, wisuda-wisudanya kok ini kuotanya agak banyak ya. Karena universitas-universitas yang biasanya cuma satu hari, satu hari di periode-periode sebelumnya,
2: dua hari, tiga hari
0: gitu ya di Kota Semarang. Matur suwun informasi dan reminder agendanya Pak Sentot Banyu Aji. Kemudian ada kawan di 7044 ngasih informasi genuk terpantau padat. Sedikit tersendat. Arah kemana? Yang tersendat.
2: Ke Semarang mesti.
0: Arah Semarang atau arah mana nih? Di genuk yang tersendat. Semarang, kawan ya. 7044.
2: Mana nih?
0: Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Saya mas, hari ini sampai Senin itu ada agenda pelayanan event Indonesia Racing Horse di Tegalwaton. Jadi hari ini saya akan kota-kota di Salatiga saja.
2: Balapan jaran Pak ya?
0: Yes, situasi di kota Salatiga landai, cuaca cerah, udaranya sejuk. Besok itu mau ada agenda Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Seri 2 tahun 2026. Ini dia nih ya, harga tiketnya Rp75.000, dapat free flow ice cream, sama dapat race book di Tegalwaton besok. Ya.
2: Rice book.
0: Yes. Buku rice, rice, rice. Orang buku sego.
2: Orang buku sego.
0: Buku balap, sah. Rice, not rice, you know.
2: Buku sego. Pikiran yang lain.
0: Bila kamu sudah itu punyanya Bunik juga udah kamu langsung lahap loh.
2: Belum, belum, masih tak cuwilin. Lihat keburu ngomong.
0: Pak Dar.
4: Selamat pagi, selamat pagi ya. Menjelang siang.
2: Selamat pagi, Pak.
4: Rute perjalanan pagi ini Semarang menuju Pati. Informasi sementara Sayung kedua arah lost.
0: Lost ya. Dan dilengkapi ke depannya Pak Dar sama Bu Nuning Widiawati. Bu Nuning Widiawati dari Kudus sudah balik ke Demak lagi dan lancar. Ya wis, nanti ke depan lancar ya Pak Dar. Ada informasi dari Bu Nuning Widiawati dari Kudus sekarang sudah masuk tol Semarang Demak. Tidak ada kendala atau hambatan lalu lintas yang signifikan.
5: Rasika FM.
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
8: Toko Emas Super.
7: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: FM Rasika Pekalongan. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
5: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat hingga para Kepala Desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan Koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
4: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
1: nah iki baru mantap Bu
2: Gaspol mane Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Nah, ngomong-ngomong kereta api, langsung ada yang komentar nih. Ada kawan di 7285. Dulu tuh padahal stasiun di wilayah Pantura Semarang Demak Kudus mau diaktifkan kembali, apakah valid? Ya valid atau tidaknya kalau tercantum dalam RPJMN per kereta apian nasional hingga 2050 sih ada reaktivasi rute kereta api Semarang Demak Kudus. Tapi masih rencana ya, tertuang dalam RPJMN per kereta apian nasional stasiun sampai 2050.
1: Fungsi stasiunnya ya, ada yang jadi pasar, ada yang jadi terminal dan lain sebagainya ya, mungkin nunggu-nunggu kabar selanjutnya ya.
0: Tercantum di rencananya valid, tapi untuk implementasinya, nah kapan, itu yang belum tahu. Begitu, kalau tercantum dalam RPJMN per kereta apian nasional dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Kereta Api itu sudah ada rencana tercantum juga reaktivasi Semarang Demak Kudus sampai 2050 nanti. Cuma implementasi dan realisasinya nah.
1: Yang Ambarawa, Gedung Jati.
0: Nah, itu termasuk
1: dari,
0: itu.
1: Dari dulu sudah didengungkan dan sudah
0: Yogyakarta, Borobudur sama Purwokerto, Wonosobo.
1: Sudah dicoba dilihat itu kan sudah masih ada jalurnya dan tidak banyak yang imbas itu, tapi ternyata sampai sekarang belum juga realisasi.
0: Ya itu juga tercantum juga tuh.
1: Baru Ambarawa Tuntang yang sudah bisa digunakan
0: yang
1: untuk
0: kereta
1: wisata.
0: Oh iya, yang aku bacanya juga udah lama sih, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, tapi aku masih ingat. Itu ya termasuk Yogyakarta Borobudur sama Purwokerto Wonosobo.
1: Itu kan ada kereta tuh Purwokerto Wonosobo bahkan sampai Temanggung.
0: Yuhu. Pak Khairul.
2: Pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Kebetulan baru duduk di kursi mengemudi. Ini mau ke arah ke
1: Amerika?
2: Semarang dari Mayong. Mohon informasinya kondisi lalu lintas dari Jepara Mayong ke Semarang. Tepatnya ke Taman Lele ya, ke Tugu. Terima kasih.
0: Nah ini dijawab langsung sama Pak Pepeng ya. Tadi Pak Pepeng on the way-nya persis dari lokasi Anda Pak Khairul. Dari Mayong, dari Jeporo. Tadi Pak Pepeng terakhir ngasih info di Sayong lancar. Nah kedepannya nih jawabannya untuk Pak Khairul.
3: Mas Yuda, Bung Jamal, ini aku sudah sampai Karang Tengah. Dari Ungaran perjalanan aman lancar juga los gitu Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Nah tuh. Lost out berarti tandanya tidak ada lancar. Hambatan. Lancar, lancar, lancar. Bu Heni Novi, sudah muncul nih Bu Heni.
1: Lancar enggak ya kira-kira? Jam 9.
0: Lancar enggak kira-kira menurutmu?
1: Lancar, lancar. Sudah sampai di kantor ini saya.
0: Hafal ya.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya.
1: Selamat pagi.
4: Saat ini pukul 8.34, ini saya sudah sampai di kantor ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari ABC Salatiga, Bawen, exit Krapyak menuju ke KIC, kedua arahnya terpantau lancar. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di sepanjang jalan cerah semuanya ya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus dan selamat beraktivitas.
0: Suaranya sudah menggema ya.
1: Sudah di ruangan
0: kantor ini Bu Heni.
1: Terima kasih atas perhatiannya.
0: Pak Bapinus.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Update pagi hari ini Mas, biasa perjalanan dari KIC menuju Kota Salatiga tadi lewat konvensional via Gunung Pati ya. Tadi ikut antri dari Sisemut itu menuju asal lamanya ketersendatan itu nyampe di Dinas Pekerja Umum itu Mas.
1: Oh, DPU ya
5: Mas. Lumayan panjang. Terus di perempatan Asalama diarahin yang lurus arah

0: belakang pasar Bandarjo. Ini terus saya lurus saja terus masuk tol dan saat ini sudah sampai exit Bawen. Terpantau di tolnya juga lancar, Mas. Cuman tadi yang di Bandarjo itu ikut antri sebentar ya. Gitu saja infonya, Mas. Terima kasih.
1: Oke, mang terus pun Pak Wafinus ini katanya Pak Wafinus mau ke Sragen.
2: Oh, sudah sampai Mbawen, mau ke Sragentina.
1: Betul sekali, lalu lintasnya secara umum lancar ya. Ini tadi yang menyoroti yang di sekitar Jalan Gadot, Subroto, Ungaran, sekitar Pasar Bandarjo. Dua arah ya merambatnya, arah kota Semarang yang merambat, arah ke selatan atau ke arah Bawennya juga merambat di Jalan Gadot, Subroto, Ungaran. Pak Heri Pudak Payung, Yuten Kubro juga lost doll ya. Wah ini dia nih. Serius Pak lost, coba perbaikan jalannya di kayak gimana sih yang di depan Kubro itu? Sudah bisa dilintasi atau masih menyempit Pak Heri?
2: Santai ya Pak ya.
1: Koyone kok santai pagi hari ini? Makanya.
2: Nggak ngebut dan juga nggak ada ketersendatan.
1: Ya mengalir normal aja gitu ya. Tuh kendaraan yang di sebelahnya warna hitam tuh juga bisa.
3: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat hingga para kepala desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88,9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat hingga para Kepala Desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan Koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: راسيكا اف ام.
1: يا نبي سلام عليك.
2: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
0: FM Rasika Pekalongan.
3: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. PLT Bupati Pekalongan mendukung kampanye Sungai Bersih bersama Gubernur Jawa Tengah dan komunitas Sungai Watch. Kegiatan yang digelar di wilayah Pekalongan Raya ini berlangsung meriah pada Kamis pagi, 7 Mei 2026, dalam rangkaian acara mulai dari fun run, aksi bersih-bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun run yang diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, PLT Bupati Pekalongan Sukirman, unsur Forkompimda serta masyarakat umum. Para peserta mengambil start dari lapangan Mataram Kota Pekalongan dan menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Prancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan fun run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan siang hari ini spesial hari Jumat, Ngobras Ngobrol Asik di Rasika, spesial event bersama KPU Kabupaten Pekalongan, yaitu Berpalekat Berbicara Pemilu Santai Lebih Dekat. Dan sudah hadir di studio untuk siang hari ini, beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Ibu Lailatul Izzah. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat,
1: baik ya. Mas, bagus. Dan tema kita siang hari ini adalah mengapa logistik pemilu adalah kunci sukses pemilu, seperti apa dan lain sebagainya. Kita nanti akan obrolkan dengan Mbak Lailatul Izzah. Saya panggilannya Mbak aja biar lebih tenang ya.
2: Betul, biar masih kelihatan muda.
1: Gitu ya. Oke. Untuk kawan Rasika yang ingin bergabung dengan kita, silakan bisa bertanya-tanya lewat 0856-4773-1111. Oke Mbak Izzah, kalau bicara pemilu, masyarakat biasanya kan fokus hanya ke calon dan juga hasil suara ya. Sebenarnya seberapa penting sih logistik dalam menentukan sukses atau tidaknya sebuah pemilu itu?
2: Ya, ini karena pemilu kita kan pemilu yang masih manual.
1: Iya.
2: Iya. Jadi logistik itu sangat penting sekali. Iya, penentunya. Karena yang menentukan siapa dapat berapa kan dari surat suara.
1: Perhitungan itu ya.
2: Iya, dari surat suara yang merupakan bagian dari logistik. Itu mahkotanya itu kan. Jadi nah, penentunya kan memang di hari-h dari sekian bulan tahapan ini kan nanti penentunya di hari-h pada waktu pemungutan dan suara, penghitungan ya? Dan penghitungan suara.
1: Nah
2: itu
1: dia.
2: Kan. Nah, disitulah untuk melakukan pemungutan sampai penghitungan suara ataupun bahasanya rekapitulasi ini banyak ya logistik ataupun yang dibutuhkan pendukungnya itu kan. Nah, mahkotanya adalah di surat suara itu yang menentukan siapa dapat berapa ataupun kemudian yang nanti dikonfirmasi anu dijadikan penentu berapa dapat kursinya itu kan dari jumlah surat suara yang diambil dari surat suara yang dicoblos.
1: Itu yang mungkin bisa disebut sebagai bahwa logistik pemilu itu sering disebut sebagai urat nadi penyelenggaraan pemilu itu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, sangat menentukan sekali. Makanya perlakuannya juga istimewa kan, ya kan? Ada mungkin banyak lah logistik itu sebenarnya kan banyak. Cuman kan mahkotanya ini kan di surat suara.
1: Betul.
2: Sama C hasil yang perlakuannya istimewa karena
1: Betul.
2: Itu penentunya di situ. Makanya dari sekian bulan kita melakukan persiapan tahapannya ya, baik itu pencalonan semua. Ini kan penentunya nanti di akhir yang di surat suara inilah desainnya, namanya, fotonya semuanya sudah betul atau tidak. Nah, itu kan. Bahkan sampai hasil cetakannya ini
1: Ini kehilangan kumis satu ini tadi cetak ulang gitu.
2: Betul. Nah, ini kan sangat makanya untuk itu bahkan untuk sebelum benar-benar dicetak ini kita beberapa kali pasti konfirmasi lagi kepada para calon para peserta ini berkali-kali penulisan namanya sudah betul belum, gelarnya gitu kan, khawatirnya walaupun cuma mungkin satu huruf ya tipu-tipu ini kan tidak bisa
1: berbahaya. Tapi sebetulnya bisa nggak sih Mbak? Kalau negara lain ya, kalau kita mengenal Indonesia masih manual gitu ya, analog ya. Bisa nggak sih suatu saat misalnya nanti di 2027 atau 2029 kita sudah pindah ke digital, tinggal pencet aja datang ke pencet, datang pencet, datang pencet gitu. lebih mahal atau lebih murah ya?
2: Ya kalau lihat eranya sekarang sih harusnya ya, cuman kan lagi-lagi mungkin pertimbangan pemerintah banyak, ya kan? Hackernya Indonesia mungkin kalau salah satu yang saya dengar ini hackernya Indonesia kan luar biasa.
1: Paling jago ya.
2: Paling
1: diakui
2: jago
1: oleh dunia. Walaupun di sini terlunta-lunta gitu ya.
2: Tapi ya, jago lah inilah mungkin kayak KPU sendiri mungkin peralatan untuk bahasanya proteknya kan juga kita mungkin bertahap ya. Untuk saat ini mungkin kita di untuk data pemilih alhamdulillah lah kita sudah terprotek benar-benar ya. Nah, mungkin kalau untuk sampai ke pemungutannya nih lagi-lagi kayak KPU tuh kita hanya menjalankan undang-undang.
1: Oke.
2: Kita menjalankan undang-undang, apapun keputusan dari pemerintah, untuk kemudian bagaimana, apakah masih analog ataupun kemudian pakai E gitu ya.
1: Yeah.
2: Kita ngikuti.
1: Okay.
2: Karena semuanya punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Kalau sih ya yang jelas ya semuanya bermuara kepada pemerintah dengan semua pertimbangan-pertimbangan, termasuk mungkin anggaran, kesiapan teknologi, kesiapan manusianya. Ya, tapi insya Allah kalau kesiapan SDM-nya kita siap-siap.
1: Siap.
2: Apalagi
1: KPU itu hanya sebatas menjalankan aturan, menjalankan undang-undang,
2: betul,
1: gitu
2: betul,
1: aja ya,
2: betul,
1: sebagai
2: betul,
1: penyelenggara.
2: Tidak
1: lebih dari itu.
2: Iya.
1: Mau seperti apa kita siap,
2: siap
1: aja ya.
2: Siap.
1: Oke, Mbak Iza, apa saja sih Mbak yang masuk kategori logistik pemilu selain surat suara itu?
2: Iya, jadi logistik ini kan ada logistik utama, jadi ada surat suara sama C hasil.
1: Baik.
2: Itu kan yang sampai kemudian perlakuannya luar biasa. Terus kemudian di situ juga ada logistik pendukung. Kayak di TPS itu kan berarti selain tadi ada, berarti ada C salinan, kemudian sampul. Nah, terus kemudian ada DPT ya, salinan DPT, kemudian ada tinta, nah, banyak sekali.
1: Termasuk peralatan-peralatan itu masuk kategori logistik ya?
2: Iya, logistik
1: bilik
2: pendukung.
1: Bilik suara,
2: paku,
1: busan,
2: bantalannya,
1: wah, iya.
2: Ya, kotaknya itu kan, kotaknya itu bagian dari
1: logistik.
2: Pemilu, ya.
1: Ngeridik banget loh sebetulnya.
2: Banyak sekali.
1: Kadang berpikirnya saya datang nyoblos selesai gitu kan. Padahal persiapannya ya Allah.
2: Perentilannya banyak banget Mas. Berarti kan sampai bolpen aja ditentukan. Bolpennya harus warna biru. Nah, kayak gitu kan. Terus mungkin yang tidak kayaknya kelihatan sepele itu karet itu. Kenapa? Setiap 25 ataupun 20 surat suara itu kan dikareti biar nanti kita untuk ngitungnya lebih mudah. Untuk kemudian
1: persekian, per jumlah sekian
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul, kayak gitu.
1: Oke. Kalau dalam tahapan pemilu nih Mbak Iza, kapan proses pengadaan dan distribusi logistik mulai dilakukan ini biasanya?
2: Kalau untuk biasanya mulai penyediaan ini ya, itu kita biasanya disesuaikan dengan masa kampanye.
1: Gitu.
2: Karena itu biasanya untuk masa kampanye itu kalau dulu kan sampai 6 bulan gitu ya. Jadi kita pengadaannya juga lebih banyak waktu untuk kemudian sortir lipat, packing kan bukan hanya pengadaan nih, pengadaan dari pabriknya nih ya. Kita
1: cetak,
2: terus
1: ya.
2: Cetak. Kan bukan hanya surat suara, Mas. Kita logistiknya banyak banget. Iya kan, kayak sampul, macam-macam sampul aja kan banyak.
1: Yang coklat-coklat
2: nah
1: gitu ya.
2: Itu ada sampul kubus yang buat tempat surat suara. Itu nanti ada sampul yang buat salinan-salinannya, perintil-perintilnya.
1: Banyak sekali.
2: Formulir-formulirnya itu sampul aja. Sampul secara garis besar itu dua, sampul kubus sama sampul biasa. Padahal nanti yang dioni untuk sampulnya surat suara sah, tidak sah. itu. Kalau ini banyak banget kan sampul. Nanti ada yang namanya formulir. Ada segel, kabel tis. Nah,
1: kabel tis juga ya.
2: Iya.
1: Wah.
2: Banyak banget.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi kalau sekarang kan untuk bilik kota itu kan pakainya kan duplek ya.
1: Iya, duplek.
2: Nah, pakai duplek itu kan untuk meyakinkan masyarakat kan di luarnya dikasih plastik, di dalamnya kasih plastik. Kita kan berarti penyediaan plastik juga kan, pengadaan plastik.
1: Betul.
2: Nah, itu memang karena saking banyaknya dan beberapa item yang harus kita benar-benar cermati. Jadi, ini yang plastik yang buat bungkus apa dulu itu kan.
1: Betul.
2: Itu kan
1: ukurannya
2: untuk
1: berapa,
2: ukuran
1: dan
2: berapa. Ini memang butuh waktu yang lumayan, makanya ketika masa kampanye kayak kemarin yang 2024 ini kan masa kampanye kan cuma 75 hari.
1: Iya.
2: Ini challenge banget loh, tantangan banget
1: gitu
2: buat
1: ya,
2: KPU.
1: Mbak. Iya. Harus lari bener. Apalagi komposisi komisioner juga baru semua bisa dikatakan ya, Mbak.
2: Iya. Yang jelas kan waktu untuk dari mulai kita pemesanan, pengadaan lah ya. Kita pengadaan, penyiapan dari kan dari nanti kan kita ada ribuan TPS. Kita harus menyiapkan packingnya, distribusinya. Ini yang kemudian waktunya itu kan disesuaikan untuk biasanya packing sama pengadaan, packing sama distribusi itu kan sesuai dengan waktu kampanye. Nah, ini sangat ini salah satu yang buat pertimbangan juga ini. Mungkin buat kawan pemilih biar tahu kenapa kemudian ini kenapa kita kalau ke untuk distribusi ini kita juga benar-benar harus memperhatikan karena memang di KPU kan semuanya ada tahapannya. Kalau sudah saatnya harus dikerjakan dan jangan sampai melewati ataupun mendahului.
1: Lewat satu mundur semua nanti.
2: Iya betul.
1: Saya masih penasaran hingga saat ini kan itu ada paku ya.
2: Paku.
1: Untuk nyoblos itu habis berapa ton atau berapa kintal ya?
2: Iya.
1: Kabupaten Pekalongan.
2: Iya lumayan sih. Jadi kalau satu TPS kan apalah 3-4 itu ya bilik itu kan itu yang satu-satu ya itu kali aja sampai kemarin itu 1200 berarti
1: mungkin 1 ton ya mungkin ya
2: enggak sampai
1: hanya
2: sih
1: satu kintal
2: ya iya satu kintal
1: waduh kalau orang bikin rumah paling ya kilogram ya tapi kalau ini untuk KPU malah melebihi orang bikin rumah ya satu kuintal lebih hanya untuk paku saja oke jadi di akhirnya kan di situ banyak sekali tantangan bagi KPU Kabupaten Pekalongan dalam memastikan logistik sampai tepat waktu ke seluruh wilayah gitu ya. Tantangannya apa saja sih Mbak di situ untuk agar logistik ini betul-betul dari A sampai Z sampai di tempat lokasi itu betul-betul sesuai?
2: Tantangannya ya itu tadi kan karena satu tantangan waktu ya kalau kemarin itu yang di 2024 kita waktunya kan sangat pendek lah, bisa-bisa lebih pendek lah, dipendek dibandingkan sebelumnya. Ini kan kita berpacu dengan waktu gitu.
1: Baik.
2: Berpacu dengan waktu, tidak boleh kemudian melebihi. Habis itu kita juga harus cermat untuk kemudian dengan spek semua logistik itu. Jadi kita kemudian yang berikutnya kemarin ini salah satunya musimnya ya waktunya waktunya itu
1: betul.
2: Musim
1: bulan
2: penghujan.
1: Apa ya pas coblosan itu
2: Februari sama November
1: Februari dan November ya 2024 ya
2: itu ya kan pemilunya di Februari
1: oke
2: berarti kan kalau Februari itu kan kita berarti kalau ditarik mundur anggap 2 bulan kan 75 hari kan
1: betul.
2: 2 bulan itu kan berarti Desember Januari
1: iya nah masih tinggi puncak hujan ya
2: iya sampai Februarinya sendiri
1: saya masih ingat
2: itu
1: waktu kampanye beberapa itu ada yang kehujanan dan lain sebagainya kan ya oke oke
2: itu tantangannya itu salah satunya adalah ketika musim penghujan karena di musim penghujan ini kita harus apa ya benar-benar memastikan gudangnya ini aman
1: oke
2: gudangnya itu aman ya kan seperti itu terus yang tantangan kedua ini kan geografisnya.
1: Nah itu daerah tinggi.
2: Betul.
1: Apalagi yang bawah juga sama ya.
2: Sama.
1: yang bawah tinggi, hujan, rawan bencana. Yang
2: longsor,
1: bawah juga
2: rob
1: dan banjir.
2: Betul.
1: Sampai-sampai beberapa TPS itu sudah pindah. Mempersiapkan ya, mempersiapkan diri apabila ada plan B nanti harus pindah kemana gitu ya. Seperti apa Mbak ceritanya Mbak?
2: Jadi kalau kemarin ya itu tadi di musim penghujan ini ya. Satu kita harus kemudian safe bahwa gudangnya ini tidak bocor, tidak tampias.
1: Karena musimnya kan kertas
2: iya,
1: itu
2: iya,
1: kertas semua, ya.
2: Kertas semua,
1: semua
2: kertas
1: ya?
2: Semua. Surat suaranya kertas,
1: betul.
2: Formulirnya kertas gitu ya. Nah, ini yang memastikan itu. Padahal kalau standarnya tanpa ditambahi musim penghujan, ini kita untuk menyiapkan gudang saja itu harus bebas dari jamur, bebas dari serangga, itu kan jadi disemprot dan
1: bebas dari bocor.
2: Iya, ditambahi bebas dari bocor. Jadi sebelumnya itu kan kita sudah memastikan itu disemprot dulu dari biar
1: kering ya, tidak lembab
2: biar kering
1: ya.
2: Tidak lembab, dikasih palet dan sebagainya. Nah, ditambah karena musim penghujan, ini kita harus pastikan tidak ada bocor, tidak tampias. Sudah nih bocor, tampias kan? Itu apa jenenge? Adalah di kabupaten sebelah itu. Pas kena angin kan jadi yang luarnya itu jebol apa-apa itu kan. Nah, ini kena tampiasannya aja luar biasa itu. Nah, ini salah satu tantangannya di situ karena musim penghujan tidak itu kan harus aman dari bocor dan tampias itu.
1: Risikonya apa sih Mbak kalau misalnya terjadi apa namanya keterlambatan atau kekurangan logistik bagi TPS itu sebetulnya?
2: Iya, ini paling parah nih ya. Ngomongin yang paling parah nih karena alhamdulillah kita tidak. Kalau dulu pernah di 2019 itu kita pernah yang namanya kurang itu ya. Kemarin itu sempat kurang juga, sempat kurang. Tapi alhamdulillah bisa langsung dipenuhi gitu ya. Jadi masih bisa berjalan.
1: Gimana itu ceritanya kok sampai kurang?
2: Ini kan apa, ada Jadi dari diikatan-ikatan surat suara itu kan kadang-kadang kan hitungnya kan nggak pas, Mas. Yeah. Jadi kadang-kadang kurang satu. Satu. Jadi satu ikatnya satu atau dua gitu ya. Mm-hmm. Satu ikatnya itu harusnya 20 atau 25. Nah, nanti kan satu ini kan satu TPS kan maksimal 300.
1: Yeah.
2: Nah, kan kadang-kadang makanya kurangnya alhamdulillah nggak sampai inilah ya. Nggak sampai parah. Jadi kalau masih kurangnya paling 10 ini kan masih bisa tercover, yeah, gitu betul. Ya.
1: Berapa persennya masih ada lah ya.
2: Ada 2% kan. Ya. Dan rata-rata setiap TPS itu tidak ada yang 100% datang, hadir semua kan, dari DPT yang di situ. Itu
1: ada
2: amannya.
1: Untungnya juga ya. Jadi kekurangannya ya bikin lap-lapan, tapi di sisi lain ya Allah semoga saja ada yang tidak datang.
2: Kan biasanya gini, kita sudah bisa memprediksi di TPS itu yang tidak hadir itu kalau ada yang TMS, karena kan DPT kapan ditetapkan, ya. Nanti hari hanya kan betul. Ada selang 1-2 bulanan gitu ya, Mas. Nah, itu kan kita tahu selama setelah ditetapkan, ini kan ada pemeliharaan. Kita tahu, yang TMS karena meninggal. Jadi kan kita tahu di TPS ini, itu biasanya perhitungannya seperti itu sih. Jadi ada kekurangan, tapi alhamdulillah selama ini masih tercover karena itu. Cuman ini makanya kalau tanya fatal-fatalnya lah ya, yang fatal, seumama yang fatal. Betul. Kekurangannya banyak ataupun kemudian yang datang 100% lah gitu ya.
1: Minta tolong sama siapa tuh, Mbak?
2: Ini ada, ini mekanismenya.
1: Ada ya,
2: ada mekanismenya ya. Nanti bisa digeser ke ini. Gitu ya. Ke apa? TPS yang berdekatan,
1: sebelahnya.
2: Betul,
1: yang seperti masih
2: itu.
1: Ada sisa gitu.
2: Betul,
1: oh iya
2: betul,
1: ya.
2: Gitu.
1: Jadi
2: enggak
1: perlu pusing ya membawa helikopter untuk mendatangkan
2: cuma,
1: sesuatu gitu.
2: Enggak. Cuman kan harus ada berita acaranya.
1: Ya, betul.
2: Nah, gitu sih. Jadi agak ribet di kemudian kita harus membuat berita acara. Nah, gitu sih. Makanya kalau di logistik itu ya diharapkan tidak sampai ada kekeliruan, makanya harus tepat jumlah, tepat waktu, gitu sih.
1: Baik, kawan Rasika, kita akan lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua nanti, semakin obrolannya semakin menarik. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita, bertanya-tanya, silakan 0856-4773-1111. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
0: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
5: Toko Emas Super.
4: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Super Mase.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
10: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mane, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, ngobrol asik di Rasika versi hari Jumat. Apalagi nih harinya Jumat Kliwon ya. Semalam sudah lelean sampai jam 2 pagi. Tadi saya sempat tidur, dia hanya 2 jam saja, jam 4 sudah bangun dan tahajud. Alah! Hari Jumat Kliwon itu spesial ya. Karena banyak yang libur, warung-warung juga banyak yang tutup. Tadi Mbak Rini sempat bilang, wah, harusnya ini Rasika harus hari Jumat itu biasanya kalau ada KPU masak-masak, tapi nggak ada jualan, Mas, gitu kan. Masak-masaknya mau pakai apa ini, gitu kan. Oke, yang jelas kita masih bersama di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Ada Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Mbak Izzah, Mbak Lailatul Izzah, selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Mengapa logistik pemilu adalah kunci sukses dalam pemilu. Kita akan lanjut lagi bagaimana sistem pengawasan logistik agar jumlah suara dan perlengkapan lainnya benar-benar sesuai kebutuhan. Ini padahal udah dihitung, udah dipondo-pondo, tapi biasanya masih saja kurang. Ini faktor X ini mesti diambil sama tuyul mungkin. Tuyul selain duit ternyata suka surat suara gitu.
2: Iya, kalau kita sih guyonannya misteri logistik.
1: Misteri logistik.
2: Karena okay. Katanya gini, paling mudah itu menyalahkan yang hoib-hoib gitu loh,
1: enggak akan protes. Gitu ya. Yang goib protes sebetulnya. Saya enggak ikut-ikut kok disalahkan gitu kan.
2: Iya. Iya, benar, Mas. Untuk pengawasan ini sebenarnya memang ada beberapa cara, gitu. Baik. Ya. Untuk kemudian kita biasanya ada list, bikin list dulu untuk
1: checklist lah ya.
2: Checklistnya yang masuk kotak itu apa saja, gitu ya. Checkernya itu biasanya ada checker juga yang kecek itu 2 kali. Cuman ya, yang namanya yang disiapkan itu sampai ribuan. Ya, itu ya kadang ketelisut 1-2. Makanya tadi ditanyain soal kekurangan. Nah, kalau kekurangan logistiknya yang pendukung kayak yang kita pernah alami itu bantalannya kurang, itu pernah gitu. Biasanya kita ada inilah ya, kemudian nanti kayak sentralnya nanti untuk kemudian menghubungi. Nah, seperti itu. Nah, tapi gimana kemudian untuk pada waktu penyiapan sebelumnya ya? Okay. Kita untuk kemudian pengecekan dari awal, kemudian kita bikin tim. Nah, orang-orang yang kemudian timnya ini ada yang kemudian mengerjakan, ada yang juga ngecek. Jadi kita biasanya ngecek sampai 2 kali mas, tapi ya itu misteri logistiknya.
13: Mas, itu tetap aja yang kelewat.
2: 1-2 itu tetap iya. Ada dari sekian ribu yang kita siapkan gitu ya, itu ada gitu ya, karena mungkin faktor manusia. Tapi padahal kita sudah antisipasinya ketika memasukkan itu kita pakai list. Jadi orang yang masukkan itu memastikan nih semua yang ada di list itu masuk. Habis itu yang checkernya juga pegang list lagi gitu ya. Itu salah satu upaya yang kita lakukan untuk kemudian memastikan tepat jumlahnya dan jenisnya di situ sih.
13: Oke. Ada nggak sih mbak standar keamanan sendiri bagi KPU khusus dalam penyimpanan logistik pemilu dalam mendistribusiannya ini?
2: Ada. Jadi ada untuk gudangnya itu kita memang ada aturannya ya, standar gitu kan tadi. Gudangnya harus kering, jadi kan kering, dipastikan kering, kemudian
13: kalau kering bebas diangkat, dari... Kalau kering diangkat.
2: Oh iya, okay. Halo.
13: Ya, jemuran kering juga diangkat, iya, mbak.
2: Okay. Jadi
13: gudang juga harus kering ya.
2: Iya, jadi tidak boleh lembab. Okay. Ya, kita memastikan tidak lembab, biar tidak ada jamur, gitu ya. Terus kemudian tidak ada serangga, makanya di selain di kita semprot dulu pakai yang apa anti jamur, terus serangga, jangan sampai ini semuanya. Habis itu kemudian kita di bawahnya dikasih palet. Nah, nanti
13: biar
2: setelah
13: tidak
2: itu,
13: menyentuh tanah atau lantai sekali kan.
2: Tidak lembab. Iya, nanti tumpukannya berapa? Ya.
13: Terus, biasanya disimpan berapa bulan sih, mbak, di gudang itu?
2: Ya, ini sih kalau jadi kan datangnya kan bertahap. Bertahap. Nanti padahal kalau sudah selesai itu hanya berapa minggu tak mas? Enggak sampai bulanan.
13: Enggak sampai bulanan. Tapi itu resiko antisipasi. Jangan sampai kita baru ternyata seminggu sudah ada kerajaan semut di dalamnya.
2: Betul.
13: Hancur semua, repot nanti.
2: Paling 2 minggu. Karena 2 minggu, apa? Ya? Begitu datang kita nanti ada sortir lipat itu sekitar 1 mingguan untuk sortir lipat. Setelah itu sortir lipat kita langsung packing.
13: Okay.
2: Setelah packing kita pastikan tanggalnya untuk distribusikan. Jadi untuk standarnya itu yaitu kita bebas dari jamur, bebas dari serangga, bebas dari bocor, kayak gitu. Terus kemudian ada CCTV, kita juga memastikan keamanannya, gitu kan, dipasang CCTV. Kemudian ada juga APAR. Jadi walaupun
13: alat pemadam kebakaran ringan ya.
2: Itu sudah jadi kayak
13: standar SOP, ya?
2: standar harus ada. Itu jadi
13: ada nggak sih mbak Iza kan bisa dikatakan 2 periode dalam dalam menduduki jabatan komisioner ini. Ada nggak sih mbak yang di luar nalar gitu terkait logistik?
2: Ya itu tadi yang hoib itu paling bergeser mas.
13: Oh gitu. Bergeser.
2: Ya. Ya kan biasanya kan ya ini kembali cuma kliwon ini.
13: Gak usah takut mbak,
2: nggak,
13: ini di sini bukan semua soalnya.
2: Jadi
13: setannya lagi talk show soalnya.
2: Pengalaman. Karena gudang ini kan rata-rata kan nggak dihuni ya.
13: Betul.
2: Nggak dihuni. Ini kita memang juga harus ya mengakui ada tempat-tempat yang mereka
13: betul.
2: Karena bagaimanapun ya seperti yang kita tahu teorinya kan ketika ruangan yang tertutup itu nanti kalau dalam 1 bulan tidak ada manusia yang di situ, hawa-hawa manusia katanya kalau bahasanya orang-orang tua itu, hawa-hawa manusia pasti ada yang lainnya yang ada di situ.
13: Nah
2: itu juga terjadi sih, jadi terjadi, cuman biasanya kita harus tahu lah cara apa ya menghormati lah mereka yang sudah ada di situ duluan. Nah itu yang biasanya kita ngomong ke yang lainnya, ya ada hal-hal yang pantang itu sih, karena
13: bawa dukun mbak misalnya,
2: enggak sampai segitu, enggak sampai segitu sih ya, sampai segitu. Cuman biasanya memang kalau enggak ada kadang-kadang sih geser-geser dikit aja sih.
13: Oh gitu ya. Kok bisa ya? Wah ngeri juga ya. Oke. Dalam proses distribusi nih mbak, siapa saja pihak yang terlibat membantu KPU menjaga keamanan dan kelancaran logistik?
2: Iya, kita bagaimanapun KPU ini tidak bisa sendiri untuk mengerjakan itu, apalagi yang kaitannya dengan keamanan ya. Kita juga berkoordinasi dengan TNI Polri.
13: Oke.
2: Agak gitu. Apalagi ada perlakuan khusus untuk surat suara ini ya, itu. Logistik yang mahkotanya.
13: Harus dijaga
2: benar-benar. Selain CCTV ini juga dijaga 24 jam dari aparat keamanan.
13: 24 jam.
2: 24 jam. Jadi selama
13: surat suara
2: begitu,
13: ya?
2: Iya, begitu surat suara datang, ya mereka akan berjaga 24 jam. Mereka ada piket gitu. Begitu bergeser pun nanti yang penjagaannya bergeser ke seumama
13: ke kecamatan.
2: Nah, nanti
13: geser dari ke kecamatan.
2: Gitu. Iya, dari polsek dan ininya akan ikut menjaga sama teman-teman dari BPK. Gitu sih. Jadi memang untuk itu kita koordinasi dengan pihak keamanan.
13: Iya. Selain pihak keamanan nih, ada nggak sih Mbak pentingnya koordinasi antara KPU dengan pemerintah daerah? Kalau aparat keamanan jelas ya salah satunya tadi ya, badan ad hoc dalam urusan logistik pemilu, Bawaslu misalnya.
2: Ya, kalau Bawaslu jelas itu, dari setiap tahapan kita selalu berkoordinasi dan selalu diawasi.
13: Gitu
2: karena
13: ya
2: kerja-kerja KPU itu semuanya diawasi sama Bawaslu. Jadi semuanya pasti melibatkan Bawaslu, itu satu. Ya. Terus untuk pemerintah, Pemda mungkin ya, yang dengan Pemda ini kita juga melibatkan karena banyak hal, salah satunya kemudian kaitannya dengan logistik nih ya, khususnya logistik itu kita kan kalau untuk di daerah untuk di kecamatan maupun di desa ini kan kita menggunakan fasilitas-fasilitas pemerintah juga kan, jadi kita harus berkoordinasi dengan Pemda kaitannya dengan itu, fasilitas-fasilitas yang kita gunakan. Kita juga ya jelas kalau dengan ini pas distribusi ini kita melibatkan Dishub karena untuk
13: jalur
2: memastikan
13: lalu lintas,
2: betul
13: ya.
2: Dan kendaraan-kendaraan itu mereka cek. Jadi seumama kita kerjasama pihak ketiganya itu yang pengiriman ya, ya berarti
13: bagian transportasi.
2: Betul, ya. Itu mereka juga ikut ini kemudian ngecek.
13: Ya.
2: Ngecek.
13: Ramcek ya istilahnya.
2: Iya,
13: ya. Dari rem, dari supirnya semua, seperti apa, gearnya seperti apa,
2: betul.
13: Remnya blong nggak.
2: Nah,
13: dan
2: itu,
13: sampai istilahnya
2: kendaraannya dipastikan harus prima.
13: Betul.
2: Surat-suratnya sampai pengemudinya pun mereka harus memastikan bahwa mereka keadaan prima.
13: Sehat ya.
2: Iya, karena kan. Apa ya, daerah-daerah terutama mungkin daerah atas gitu-gitu kan yang
13: naik turun gunung,
2: naik turun gunung
13: dari sawah turun ke kali
2: kan? Betul, betul, betul. Wah. Ya itu, jadi kita koordinasi dengan semua pihak, para pihak terutama juga dengan pemerintah daerah kaitannya dengan logistik ini. Jadi kita jelas pasti berkoordinasi karena memang ya kita banyak melibatkan mereka untuk suksesnya pelaksanaan pemilu maupun pilkada.
13: Mbak Izzah, ini kan pemilu di 2024 sudah selesai ya,
2: yep.
13: Dan tanpa masalah, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
13: Ya. Ada nggak sih Mbak sebetulnya Mbak KPU Kabupaten Pekalongan menghadapi kendala serius terkait logistik, bagaimana cara mengatasinya? Ini jadi pengalaman lah, jangan sampai anu ya.
2: Alhamdulillah sih untuk kendalanya masih ini ya, bahasanya masih bisa kita atasi semua. Jadi kayak tadi kekurangan kita sudah ada kayak sentralnya yang nanti telepon sentralnya siapa? Karena ya itu tadi tetap ada 1-2 ya yang itu dan kita ada tim kecil yang siap reaksi cepat. Jadi ketika ini alhamdulillah semuanya bisa ini ya kita atasi lah ya. Kemudian pada waktu mungkin daerah-daerah. Nah ini kemarin pengalamannya di daerah utara itu kan ada yang banjir rob dan itu hitungannya kurang 2 hari atau 1 hari gitu kan. Jadi
13: semuanya sudah siap.
2: Betul.
13: Kurang 2 hari rob gitu.
2: Jadi kan yang di daerah Tegal Dowo gitu kayaknya yang agak parah itu yang akhirnya pindah. Nah ini kemudian kan antisipasi itu nanti untuk distribusi membawa ke sana itu kan memastikan itu, dan alhamdulillah dengan segala apa ya instansi-instansi terkait itu sangat mendukung kami, Pemda, keamanan, TNI, Polri semuanya.
13: Ini kan jadi, sekali lagi 2024 kan udah selesai.
2: Alhamdulillah.
13: Ada juga nggak Mbak kendala tekanan misalnya dari pihak lain misalnya?
2: Ya,
13: itu, ya orang yang punya pengaruh misalnya. Itu anu dibanyakin tuh yang ini ada nggak?
2: Kalau itu kayaknya untuk kaitannya logistik nggak ada ya, karena semuanya standarnya sudah ada sih ya. Jadi kayak kita untuk pengadaan mungkin ya, yang pengadaan aja kita pakai e-katalog. E-katalog yang kemudian itu ada mekanismenya dari KPU RI. Jadi KPU RI untuk mengantisipasi banyaknya logistik dan khawatir numpuk di salah satu itu, jadi dia bikin kayak mini kontes untuk perusahaan-perusahaan yang mau ikut itu nanti, dan itu ada pembagiannya. Jadi nanti sama wilayah Jawa Tengah itu ABCDE. Nah, itu ada kayak gitu. Jadi untuk pengadaannya terbantunya dari KPU RI seperti itu. Jadi kita pakai e-katalog, semuanya jadi transparan gitu ya. Kita tahu masyarakat juga bisa ngecek gitu kan. Habis kayak gitu Jadi ya karena prosedurnya sudah kita sesuaikan, alhamdulillah nggak ada tekanan-tekanan kayak gitu sih Mas. Jadi
13: nggak ada tekanan yang aneh-aneh ya. Dari orang berpengaruh misalnya.
2: Nggak ada sih.
13: Nggak ada ya. Alhamdulillah.
2: Ya.
13: Cukup sehat berarti.
2: Betul. Iya kalau ini masih bahasanya ya masih ini
13: normatif aja lancar ya.
2: Iya.
13: Oke. Mm-mm. Baik nanti kita akan berbicara lagi terkait dengan era digital sekarang ini. Pengelolaan logistik pemilu juga sudah memanfaatkan teknologi atau belum? Tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
14: Rasika FM.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
0: Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
2: Tadi lo pakai celana itu banyak sekali.
3: Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan juga saya Bagus AA dari Rasika FM. Dan kita masih berbicara terkait dengan logistik pemilu. Nah sekarang tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa di era digital sekarang ini, apakah pengelolaan logistik pemilu juga sudah memanfaatkan teknologi? Silakan Mbak Iza.
4: Iya. Untuk pemanfaatan teknologi sudah jelas ya, kita di KPU itu banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan, dan untuk pengelolaan logistik pun kita ada aplikasinya, gitu ya. Untuk kemudian, cuman maaf saya nggak hafal ininya nama aplikasinya
3: Tapi ada ya.
4: Ada.
3: Pemanfaatan teknologi.
4: Jadi bukan hanya kemudian pada waktu untuk pengadaan, ya, pengadaan itu kita pakai e-katalog, terus kemudian untuk kita mengetahui bahwa logistik ini saat ini yang sudah masuk berapa, kemudian saat ini yang sudah terdistribusikan berapa, itu kita ada aplikasinya ya? Kayak gitu ya. Bahkan ketika kita sudah terima nih dari perusahaan ke gudang KPU, kita juga harus melaporkan lewat ini aplikasinya. Itu, ya? Jadi KPU RI bisa kemudian mengecek
3: ya
4: langsung. Jadi
3: progresnya sejauh mana?
4: Iya betul. Gitu kan? Jadi KPU Kabupaten Pekalongan ini yang sudah masuk ke gudang apa saja itu, dan sampai jumlahnya itu mereka bisa langsung reportnya bisa. Dan itu ada aplikasinya. Kemudian ketika belum sampai pun mereka bisa ngecek. Jadi saat ini pergerakan dari gudangnya itu sampai di mana? Jadi seumama kayak dia masih dalam perjalanan, terus kemudian dia kemudian ada apa-apa, semua ada macet dan semuanya, pergerakannya itu juga terpantau, kayak gitu.
3: Kalau KPU sendiri gimana Mbak, memastikan logistik pemilu tetap transparan dan akuntabel di mata publik? Orang kan biasanya kalau orang awam nih, tidak tahu teknis terkait dengan persiapan logistik dan lain sebagainya, aku yakin itu si A itu kalah karena udah diganti tuh sama KPU-nya misalnya. Nah, ini sekarang biar KPU itu memastikan logistik pemilu tetap transparan dan akuntabel di mata publik seperti apa?
4: Ini kaitannya berarti untuk pengadaannya atau hasilnya nih Mas? Hasil
3: pengadaannya.
4: Nah, kalau pengadaannya
3: KPU jangan-jangan ini mencetak sendiri nih
4: gitu. Iya, betul. Oke. Ini untuk pengadaannya ya, untuk transparansi. Ini kan kemudian KPU RI ini membuka kayak semacam mini kontes untuk CVC ataupun perusahaan-perusahaan ya, rekanan-rekanan ini membuka untuk rekanan-rekanan yang pengen kemudian mereka inilah ya menawarkan. Nah disitulah kemudian KPU RI yang buka mini kontesnya. Nah jadi nanti Jadi semuanya enggak kemudian, oh yang sini harganya, itu enggak. Jadi kan semuanya ini kan terpantau semua. Yeah. Jadi nanti setelah itu perusahaan-perusahaan ataupun rekanan-rekanan yang bahasanya bisa masuk itu pun nanti dibagi lagi. Oh ini nanti yang dapat ini itu untuk bagian Indonesia mana, karena ini berkaitan dengan waktu. Waktu okay. kan penyediaan dan sebagainya, biar tidak kemudian ketika mini kontes rekanannya Mas Bagus semua karena yeah. ini ya.
3: Nah, monopoli ini, nanti. Nah,
4: dan selain monopoli kan khawatirnya kan
3: tidak
4: waktunya.
3: Tidak sesuai target ya.
4: Betul itu, makanya
3: kekhawatiran
4: itu mini kontes yang dilakukan oleh KPU RI salah satunya untuk menjembatani biar tidak sampai satu ini kebanyakan kemudian nanti yang ada yang terlambat. Mm-hmm. Jadi semuanya seperti itu, dan kualitasnya yang jelas speknya ini sama semua. Jadi kan enggak begitu ini banget gitu ya, jomplang banget. Jadi dan kemudian untuk kami satker-satkernya itu kita ngekliknya pakai e-katalog. Dari semua yang sudah ditawarkan yeah. dari semua Jawa Tengah apa-apa-apa gitu ya, itu kita pakai e-katalog. Jadi dari situ transparan kan,
3: nggak
4: bisa ini lagi.
3: Betul,
4: sudah.
3: Betul.
4: Jadi semuanya bisa di inilah dipertanggungjawabkan.
3: Yeah. Selain gitu. Surat suara nih Mbak, apa namanya?

0: apa dibatasi,
1: dihitung ya,
0: dihitung.
1: Ah, tidak asal saya butuhnya hanya 100 tapi belinya 200 itu nggak bisa,
0: iya,
1: ya
0: nggak bisa
1: kan, sesuai kebutuhan ya
0: kalaupun kebutuhannya berapa itu kan seumpama melebihi dari itu kan bisa di ini lagi,
1: iya,
0: kan oh ini
1: betul.
0: Buat ngapain gitu ya jadi untuk menjaga kepercayaannya itu salah satunya kabel tis ini ya sangat ini banget. Kemudian untuk jumlahnya itu dibatasi dan desainnya ada desain khusus jadi tidak sembarangan orang bisa memiliki itu. Jadi benar-benar bahwa kalau udah kepotong ya sudah nggak bisa ini lagi.
1: Oke, menurut Mbak Izah nih, apa dampak bagi kepercayaan masyarakat jika pengelolaan logistik pemilu berjalan baik dan lancar?
0: Nah, ini kalau yang jelas ya kepercayaan masyarakat akan tumbuh ya, kemudian mereka dari situ akan percaya hasilnya, karena kan nanti ini berkaitan dengan hasilnya kan. Kalau dari logistiknya memang kemudian sudah bisa ya, makanya kita dalam pengelolaan semuanya ya kita transparan lah ya, seperti itu untuk kemudian bahwa nanti untuk semua masyarakat itu mengawasi lah saat ini tahapannya sampai apa gitu sih. Itu yang kemudian nanti biar mereka tahu. Karena yang pernah kejadian desain surat suara belum dimulai nih tapi ada hoax satu kontainer ya surat suara sudah dicoblos.
1: Nah itu dia. Bikin repot ya.
0: Iya ini
1: kok tega-teganya bikin kayak gitu.
0: Iya, padahal surat suara belum dicetak. Surat suara belum dicetak itu.
1: Iya, satu kontainer sudah dicoblos semua untuk pasangan A misalnya atau untuk seseorang.
0: Salah satu peserta gitu ya.
1: Tapi itu hoax ya.
0: Hoax karena saat itu sudah dipastikan tahapannya belum mulai cetak. Kan tadi saya sudah sampaikan
1: kurang canggih.
0: Iya, kurang mengikuti tahapannya ya, KPU.
1: Betul.
0: Padahal kalau KPU itu tahapannya rigid banget.
1: Nah, harusnya tanggal sekian, sebelum tanggal mengeluarkan sekian. Itu tanya KPU dulu.
0: Betul. Ini tahapannya sampai mana? Iya.
1: Oh, kalau saya mau bikin berita hoax ini berarti enggak cocok.
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Betul. Karena diketahui kalau tahapannya di KPU itu rigid banget. Satu hari, satu minggu enggak boleh lewat
1: betul.
0: Gitu kan.
1: Lewat dikit mundur gak, semua nanti bahaya.
0: Betul.
1: Oke, terakhir Mbak Izah sebelum kita berpisah. Apa harapan KPU Kabupaten Pekalongan agar pelaksanaan pemilu ke depan semakin sukses khususnya dari sisi logistik?
0: Iya, harapan saya untuk teman pemilih semua, monggo untuk kemudian mengawasi ya kerja-kerja KPU, untuk kemudian selain mengawasi juga untuk bisa terlibat langsung, karena untuk logistik ini ada hal-hal juga yang melibatkan masyarakat seperti pada waktu sortir lipat gitu ya. Ini biasanya kami juga melibatkan masyarakat Kabupaten Pekalongan, baik itu masyarakat sekitar gudang maupun teman-teman dari disabilitas. Nah, itu salah satunya, monggo nanti bisa ikut terlibat. Yang jelas mungkin untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan secara luas ikut mengawasilah kerja-kerja kami. Bagaimana kami melaksanakan amanat undang-undang ini dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.
1: Oke. Jadi semoga saja nanti di tahun 2027 yang konon sudah mulai aktivitas tahapan pemilu semuanya berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Terutama terkait dengan logistik ya.
0: Iya.
1: Karena urat nadinya pemilu
0: betul.
1: Itu salah satunya adalah yaitu tadi
0: logistik
1: pemilu.
0: Dan semoga harapannya pemilunya ataupun pilkadanya di bulan-bulan musim kemarau.
1: Gitu ya. Baik.
0: Iya.
1: Tidak seperti yang kemarin ya.
0: Iya,
1: di 2024 Februari masih tinggi hujannya.
0: Iya,
1: November juga sama.
0: Puncaknya
1: kan?
0: Hujan semua itu.
1: November semua gitu.
0: Ya. Makanya harapannya kalau saya ini harapannya untuk pemerintah nih ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau seperti dulu itu kan di bulan April, Mei, Juni itu kan bulan-bulan musim kemarau ya. Jadi lebih inilah selain khawatir pada waktu pendistribusian. Nah itu juga khawatir pada waktu pelaksanaan.
1: Betul sekali. Terima kasih Mbak Izah sudah
0: sama-sama.
1: Hadir di studio. Dan kawan Rasika tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Saya Bagus AA pamit undur mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. PLT Bupati Pekalongan mendukung kampanye Sungai Bersih bersama Gubernur Jawa Tengah dan komunitas Sungai Watch. Kegiatan yang digelar di wilayah Pekalongan Raya ini berlangsung meriah pada Kamis pagi, 7 Mei 2026. Dalam rangkaian acara mulai dari fun run, aksi bersih-bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun run yang diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, PLT Bupati Pekalongan Sukirman, unsur Forkompimda serta masyarakat umum. Para peserta mengambil start dari lapangan Mataram Kota Pekalongan dan menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Perancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan fun run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia 2 harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
2: Saatnya sholat Jumat. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 8 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat hingga para Kepala Desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan Koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari dan sisi pembangunan fisik sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi ini berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.
3: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 8 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Alun-Alun Kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: ...88,9 FM...

0: Klassika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba lang.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. PLT Bupati Pekalongan mendukung kampanye Sungai Bersih bersama Gubernur Jawa Tengah dan komunitas Sungai Watch. Kegiatan yang digelar di wilayah Pekalongan Raya ini berlangsung meriah pada Kamis pagi, 7 Mei 2026. Dalam rangkaian acara mulai dari fun run, aksi bersih-bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun run yang diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, PLT Bupati Pekalongan Sukirman, unsur Forkompimda serta masyarakat umum. Para peserta mengambil start dari lapangan Mataram Kota Pekalongan dan menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan

0: bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Perancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan Fun Run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.
2: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten datang jenengan to Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Lagi nggak tetap pak?
1: Alhamdulillah, gitu nggih.

0: dobel perma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, Mas Mahfudin. Terus
1: nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61, Mbak.
1: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
2: Nggih, sampun.
1: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7. Niku ceritane pripun?
2: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tinggal paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang gini tetap konsumsi.
1: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih, pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol.
2: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
1: botol.
2: Saat ini juga pun kula pucar.
1: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kados jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
2: Nggih. Nggih, kira-kira kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Bumbas Bio 7 supados inggal-inggal saras sakit pikun.
1: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
3: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Ràssica FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia, Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dilweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri nih?
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan 3 cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseris Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
8: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
7: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu. Semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki nggih.
1: Ten dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Selamat pagi Ibu.
4: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
3: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
4: Iya.
3: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
4: Oh, jangan khawatir Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
3: Oh.
4: Tuh Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
3: Iya,
4: udah
3: ya,
4: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
5: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
6: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Digoda. Digoyang Dangdut Rasika.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Bio 7. Dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Jam 2 siang, waktu dirasikan.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
6: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
6: Njenyun sewu kalian Bu Sinten.
7: Bu Mas Rika.
6: Dalemipun pundi Bu?
7: Jolo Tundo Semangu.
6: Jolo Tundo Semangu. Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
7: Nggih.
6: Pirsa saking pundi?
7: Saking radio.
6: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
7: Kaku.
6: Kaku-kaku ten pundi?
7: Niki cingklok.
6: Ten suku nggih.
7: Nggih, dengkul iki
6: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
7: Mboten.
6: Napa?
7: Cuma kaku
6: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
7: Sadi lumayan.
6: Sampun wonten perubahan nggih?
7: Sampun.
6: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
7: 3.
6: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
7: Nggih.
6: Rutin pun telas pinten botol?
7: Sekawan.
6: Sekawan rutin nggih.
7: Nggih.
6: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
7: nggih. Nggih.
6: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
7: Nggih, nggih, sami-sami.
5: Menika kalau wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundel langit. Sumprit.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Boleh tahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New improved formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
2: Digoda, digoyang dangdut Rasiga.
3: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
3: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Nggih, matur nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha mali ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Ampun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, dan siapa yang suami bapaknya pindah nih bang?
3: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
3: Iya, anu ampun sileng, ya ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah naik niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah, insya Allah menangi tombol.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7, dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijene Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan, Kedunguni, Pekalongan. Gratis cek kesehatan.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam relung hati.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 8 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa, sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat hingga para Kepala Desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan Koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ono ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. PLT Bupati Pekalongan mendukung kampanye Sungai Bersih bersama Gubernur Jawa Tengah dan komunitas Sungai Watch. Kegiatan yang digelar di wilayah Pekalongan Raya ini berlangsung meriah pada Kamis pagi, 7 Mei 2026, dalam rangkaian acara mulai dari fun run, aksi bersih-bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun run yang diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, PLT Bupati Pekalongan Sukirman, unsur Forkompimda serta masyarakat umum. Para peserta mengambil start dari lapangan Mataram Kota Pekalongan dan menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Prancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan fun run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. PLT Bupati Pekalongan mendukung kampanye Sungai Bersih bersama Gubernur Jawa Tengah dan komunitas Sungai Watch. Kegiatan yang digelar di wilayah Pekalongan Raya ini berlangsung meriah pada Kamis pagi, 7 Mei 2026. Dalam rangkaian acara mulai dari fun run, aksi bersih-bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun run yang diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, PLT Bupati Pekalongan Sukirman, unsur Forkompimda serta masyarakat umum. Para peserta mengambil start dari lapangan Mataram Kota Pekalongan dan menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Perancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan fun run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokok, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. PLT Bupati Pekalongan mendukung kampanye Sungai Bersih bersama Gubernur Jawa Tengah dan komunitas Sungai Watch. Kegiatan yang digelar di wilayah Pekalongan Raya ini berlangsung meriah pada Kamis pagi, 7 Mei 2026. Dalam rangkaian acara mulai dari fun run, aksi bersih-bersih sungai, hingga diskusi lingkungan bersama kepala daerah dan masyarakat. Kegiatan diawali dengan fun run yang diikuti langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Pekalongan, PLT Bupati Pekalongan Sukirman, unsur Forkompimda serta masyarakat umum. Para peserta mengambil start dari lapangan Mataram Kota Pekalongan dan menempuh jarak sekitar 3 hingga 4 km sebelum finish di Museum Batik Kota Pekalongan. Usai olahraga bersama, kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sungai sebagai bentuk kampanye nyata menjaga lingkungan dari ancaman sampah. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang digagas komunitas internasional bersama Sungai Watch. Komunitas tersebut digerakkan oleh 3 bersaudara asal Perancis yang memiliki fokus terhadap penanganan sampah sungai di berbagai daerah. Menurut Sukirman, perjalanan komunitas Sungai Watch dimulai dari Bali menuju Jakarta dan mendapat sambutan positif dari Gubernur Jawa Tengah. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka menggelar aksi pembersihan sungai sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Ia menilai aksi tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat agar mulai membangun kebiasaan menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain kampanye lingkungan, Sukirman juga menyebut kegiatan fun run juga bertujuan untuk membangun budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri membuka peluang kerjasama lanjutan dengan Sungai Watch untuk menangani persoalan sampah sungai di wilayah Pantura yang dinilai cukup memprihatinkan. Menurut Sukirman, persoalan sampah sungai hampir terjadi merata di kawasan pantai utara Jawa, sehingga dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat agar penanganannya bisa berjalan lebih maksimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sungai dan lingkungan hidup semakin meningkat. Sekaligus juga menjadi langkah nyata menuju kawasan sungai yang lebih bersih dan sehat di Pekalongan Raya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173, orang pintar.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
2: Ada warna lembayung ya. Anda tapi enggak tahu kapan ya warna yang lembayung itu. Pada saat tertentu kadang ada tapi enggak tahu dipastikan itu kapan adanya ya. Oke, itu akan syahdu banget. Apalagi di tempat yang sejuk dan dingin dengan pemandangan pegunungan. Atau pemandangan kota lah ya, dari atas gitu. Atau apa ya, kafe yang enak itu di mana, di Semarang ya? Yang pemandangannya itu agak tinggi gitu. Ke barat. Ada gak, Gri? Referensi.
3: Di mana ya? Kalau saya taunya sih di Bandungan banyak. Ya, kalau di Semarang, di Semarang view-nya itu kan view perkotaan ya.
2: Perkotaan.
3: Nah, kalau di Bandungan itu kita bisa ngelihat gunung yang nanti pas sunset gitu, cakep banget.
2: Wah iya, sadu itu.
3: Nah itu.
2: Ya jam-jam segini ini kan ya.
3: Jam-jam segini kayaknya jam-jam udah segini. Pada naik sih biasanya yang suka hangout gitu kan. Udah ngopi lah di Bandungan sambil menanti sunset gitu kalau pas cerah lo ya. Nggak mendung kayak gini, ini kayaknya mendung sih.
2: Iya, temaram ya. Oh mendung. Kayaknya mau hujan Green nanti, bentar lagi.
3: Bentar lagi hujan ya?
2: Oh ada di ini di Bukit Sari.
3: Oh Bukit Sari.
2: Bukit Sari itu tower-tower itu, terus nanti turun, terus belok ke kanan. Itu
3: Bukit
2: ada.
3: Bukit Sari tower turun.
2: Tower televisi turun, terus nanti ada ke kanan. Tapi itu mahal banget.
3: Ada lagi tempat yang naik lagi setelah tower itu naik lagi. Aduh namanya apa saya lupa deh pokoknya. Yeah. Itu view-nya bagus banget ke bawah.
2: Iya, pastilah Bukit Sari ya.
3: View-nya bagus banget.
2: Bukit Sari. Oke. Ya yang terjangkau ini di Alam Indah aja lah.
3: Alam Indah enggak apa-apa. Itu di situ juga kelihatan bagus kok Alam Indah.
2: Bagus. Heeh. Iya, saya paling suka tom yam di situ.
3: Oh, tom yam.
2: Enggak ada duanya di situ.
3: Besok tak cobalah. Sana.
2: Oke. Okay. Kita buka-buka catatan dari kawan Rasika ya, Gre. Nanti sebelum perpindahan ke dirimu, maghrib ya.
3: Oke. Okay.
2: Pak Kolik Ungaran, Undip macet volume kendaraan yang banyak. Oke. Okay. Karena tadi kan gigi gubal macet, Gre. Ada mobil mogok, jadi kendaraan itu banyak yang lewat situ. Putar balik di depan SPBU. Pak Bagus Aditya, selamat sore.
4: Update arus lalu lintas Mas Haris, perjalanan sudah sampai di TL. Era Kartini ya, Pasar Karimata.
2: Iya.
4: Di sekitar Mataram sudah mulai hujan ya Mas Haris ya.
2: Oh.
4: Seletik-letik kaca, sudah membasahi kaca, dan sudah membasahi aspalnya. Oh. Jadi kerasa adem.
2: Iya, iya.
4: Kabar lanjut Mas Haris, OTW Jatenglen, matur suwun.
2: Monggo-monggo, hati-hati, mohon bersabar. Karena padat di situ ya. 1700, terima kasih Rasika. Ini pamnya sudah mengalir dikit. Okay. Ya tadi sempat ngalir, berhenti lagi, ngalir lagi. Karena ada apa ya? Di sisi lain ada pekerjaan, kemudian dibagi gitu ya. Pemerataan lah. 7338. Ada catatan informasi apakah ini? Oh iya. Baik, ini tadi apa namanya mobil Karimun itu sudah di depan SPBU sudah naik ke towing. Nah tinggal yang turun ini yang cukup padat, entah kenapa ya, apa karena bariernya digeser ke kanan atau gimana. Baik, nanti kita tunggu ya laporan dari kawan Rasika. Bentar, saya buka-buka dulu. Halo.
5: Menginfokan Mas Haris, tadi ada truk molen yang mau ke arah Gombel Baru.
2: Oh.
5: Jadinya terjadi kesendatan sedikit yang pas turunan.
2: Ya. Jadi mau belok ke kiri ke Gombel Pak. Truk molen ya. Pak Ramadhani. Sayung ada genangan enggak Mas? Ada. Pak Eko Chandra, selamat sore. Enggak bisa diputar.
6: Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan mood
2: kelas. Ini pelan-pelan
7: banget. Yang dirancang Master Perfumer terus. Nanti mobil yang di depan sana enggak tahu mobil apa itu.
2: Ah, Ya, di mana itu Pak? Oke. Baik.
7: Selamat sore Bang Haris. Selamat sore kawan Raskas semua. Melaporkan kondisi lalu lintas dari Ungaran sampai Gunung Pati. Demi-demi. Juga ini sampai Polaman juga masih demi-demi. Karena sekarang ada fenomena baru.
2: Apa itu?
7: Truk-truk besar lewatnya Ungaran, Gunung Pati, Boja, Cangkiran mungkin. Terus yang dari mana kemarin itu juga aku lewat dari Kaliwungu naik ke Boja juga banyak truk besar yang lewat situ. Mungkin efek dari
2: penutupan
7: portal di BSB ya, dan ngalian, jadi pada lewat sini semua.
2: Yeah.
7: Begitu informasinya, matur suwun.
2: Tidak bisa dihindari kawan, karena memang di situ juga ada kawasan industri. Jadi mau tidak mau ya orang-orang harus ya cari jalan lain lah ya. Oke, kemudian setelah pabrik sepatu Kaliori macet parah, Juana arah Rembang ada apa ya? Oke, ada apa ya Kri?
3: Itu di situ tuh ada pekerjaan jalan kalau kawan Rasika bilang depan karaoke gitu. Cuman karaoke apa? Nggak paham. Pokoknya gitu. Ada ya, pekerjaan jalan.
2: Ya, per jamnya berapa?
3: Aduh, apanya nih?
2: Ya karaoke itu kan per jamnya berapa?
3: Oh iya ya, kalau karaoke
2: atau
3: ya,
2: paketan atau orang apa happy hour jam berapa gitu.
3: Aduh.
2: Bu Pak Heni Novi, apa? Bu Heni apa Pak ini?
3: Bu Heni.
2: Bu Heni Novi. Mm-hmm. Selamat sore Mbak Greta, mohon informasi jalur saya dari KIC ke Salatiga bagaimana kondisinya? Gimana Greta?
3: Biasanya ini Bu Heni Novi itu KIC lewat belakang, lewat Pasadena.
2: Okay.
3: Terus ambil jalur masuk tol Manyaran.
2: Mm-hmm.
3: Dari Manyaran keluar Bawen, nanti dari Bawen terus ke arah ABC Salatiga.
2: Ya, pali. Karena Kalibanteng juga macet tuh. Untuk masuk ke apa tol Krapia itu agak tersendat ya, kawan. Jadi mohon bersabar, lewat belakang ya is okay. Kemudian Pak YP, selamat sore Bung Haris. Kemacetan Sayung itu bukan karena rob tipis depan Hitmas, tapi rob depan Kino. Kedua jalurnya robnya tinggi. Oh, Kino itu berarti dekatnya Varia Usaha Beton ya, Gri?
3: Iya, benar.
2: Di situ. Kalau di depan Hit sih kering keruntang ya. Cuma emang jadwal robnya itu jam berapa biasanya? Untuk biar hari-hari ini.
3: Aduh, itu di jadwalnya sih bulan-bulan ini sore hari
2: sore
3: biasanya.
2: Ya? Sore
3: bulan-bulan
2: ya?
3: Ini.
2: Oke, okay, oke, okay, baik. Kemudian Pak Wawan Sasuke, selamat sore.
8: Selamat sore kawan Rasika. Melaporkan kawasan Simpang Tanjung ya, saat yang terpantau cukup prodit ya. Untuk yang dari arah mana namanya, Undaan, tadi agak panjang ya untuk antrian sampai di depan gereja. Kemudian untuk di kawasan TL-nya juga tadi ada beberapa petugas mengatur jalan di kawasan TL. Yeah. Yang dari dalam kota atau dari kawasan Rumah Sakit Madirahayu itu juga terpantau cukup panjang untuk antrian yang menuju ke arah TL Tanjung.
2: Yeah.
8: Demikian dilaporkan, okay. Cuaca agak mendung di kawasan Kota Kudus. Matur nuwun.
2: Baik, terima kasih banyak informasinya. Pak Listiono, situasi arah naik Gombel antrian cukup padat ya. Kenapa Gri di Gombel?
3: Tadi infonya ada mobil mogok tadi.
2: Kata siapa?
3: Ya, tadi kan saya dengerin dari tadi. Saya nyimak.
2: Pinter. Gitu dong. Salah sendiri gak siaran jadi. Itu udah mau tak weleh kan itu tadi tuh. Aduh gak tahu ya. Salahnya sendiri gak siaran.
3: Kan saya nyimak dari tadi.
2: Oh antriannya gak sampai ini kok. Gak sampai. Mungkin hanya setelah Norman aja ya. Setelah Norman. Oke, jadi gak begitu. Kalau tadi sempat panjang banget tuh sampai dulunya Sate 29 itu. Kan ada tuh.
3: Iya dulu ya. Ada di situ.
2: Dulu ya. Antriannya panjang banget tuh. Oke, Pak Steve, selamat siang, selamat sore. Semarang Kota mulai hujan. Oh, Semarang Kota. Oke. Baik, terima kasih informasinya. Sudah mulai hujan ya di Semarang Kota. Pak Miftah, Semarang Tengah sudah mulai hujan ya, Bung Haris. Siap. Oke, kemudian, apalagi ini, Gombel turun.
9: Gini, ada Bung Haris yang bikin tersendat.
2: Ya.
9: Ini buat masuk. Tadi siang malah ada yang putar balik Bung Haris di sini dari arah bawah putar balik. ada pembenahan buat rambu
2: bariernya ya,
9: pembatas kemarin oleh pihak kepolisian ya, supaya lebih lancar ya. Itu kemarin ya.
2: Tadi memang sempat ada mobil mogok Pak, jadi memang ada petugas di situ yang mengatur-mengatur barier-bariernya agak dipinggir-pinggirkan ke sini agar memperlancar yang dari bawah gitu.
4: Bung Haris yang di turunan Gombel tersendat karena yang turun jalurnya dipersempit Bung Haris, jadi tadi Bapak polisi ternyata menggeser-geser pembatas supaya yang naik lebih lebar, yang turun mengecil Bung Haris. Jadi yang turun juga ikut terhambat.
2: Siap. Yes, matur nuwun informasinya. Jadi memang serba salah ya, di situ tuh ada bukaan median jalan, kadang untuk putar balik, kadang untuk keluar masuk. Habis gimana lagi, mereka juga pengen ada akses gitu ya. Kalau misalnya mereka mau turun yang dari apa ya, Gombel Permai maupun yang dari Alaminda misalnya atau Taman Tabanas, itu kalau misalnya naik lagi muternya di mana? Ke jalan tol kah? Oke. Ada kawan kita? Halo. Di manakah ini?
10: Di kantor ini Mas, Jalan Pandanaran sudah mulai mes gerimis.
2: Oh, oke. Tadi ya. Siap. Deh, matur nuwun Pak Dedi Oktaviana. Pak Eko Tanamas satu lagi. Ini tadi jam 5 kurang ya, mohon maaf.
11: Mas Haris, siapa itu tadi yang Avanza stikernya 3? Itu tiap stiker beda-beda atau ada yang kembar ya Mas Haris ya? Mungkin Rasika bisa bikin stiker lagi, biar tambah satu lagi jadi 4 macam jadinya. Pelangi-pelangi, warnanya macam-macam ya Mas Haris. Ini di pertigaan Ngalian ini Mas Haris, ada di Sub di sini, jaga pohon di sini. Masih oke di sini ada petugasnya. Nanti yang di simpang Suwardi itu nggak ada tadi kayaknya. Terima kasih Mas Aris.
2: Oke, baik. Stiker Rasika itu Gre yang awal-awal apa sih Gre? Stiker yang kawan
3: gitu. Dulu kan yang warna coklat gitu bentuknya yang gede itu nah. Bener ya? Yang ya, gede itu.
2: Yang tulisannya 105,6 itu kan? Itu kan awal-awal itu.
3: Awal itu, terus habis itu yang biru sama merah ya?
2: Yang kayak Harley itu.
3: Yang biru oran. Merah itu.
2: Orange.
3: Oh, orange. Oh iya, benar yang orange.
2: Setelah itu
3: terus biru merah. Sama merah warnanya, terus yang sekarang yang kuning ya.
2: Gitu. Tadi kawan kita yang Avanza itu tadi ada 3.
3: Berarti setiap
1: Rasika
3: ada
1: 3 FM.
12: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
13: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
12: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
13: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
12: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
13: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
12: Karena orang pintar, nabungnya emas.
13: Toko Emas Supermase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
12: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
13: Hanya di Supermase.
14: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
16: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh, guru.
14: Kamu kenapa?
15: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
17: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
18: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
17: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
19: Paket.
17: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
18: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
17: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
20: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
17: Nah, iki baru mantap, Bu.
18: Gaspol mana, Pak?
20: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 6 petang. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat

0: hingga para kepala desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Prastika terus bersama Anda mengawal perjalanan di malam hari ini. Sudah petang gelap, tadi sempat ada guyuran hujan juga walaupun hujan ringan di beberapa wilayah. Bagaimana di tempat Anda, kawan? Apakah sudah masuk? Saya buka-buka apa yang dilakukan oleh Damkar Kota Semarang. Itu barusan melakukan penyelamatan, non pemadaman ya. Kejadian adalah kunci mobil tertinggal di dalam mobil dan mobil masih menyala. Bagaimana ceritanya itu? Kenapa bisa terjadi itu? Jadi ini laporan dari masyarakat di sekitar kawasan Blati Baru, Kecamatan Semarang Timur. Oke, kunci mobil tertinggal di dalam, sementara mobil masih menyala. Kenapa bisa kejadian gitu ya? Oke. Apakah ngunci gitu ya? Ketika mobil, kunci mobil kalau, tapi mobilnya apa dulu ini ya? Apakah yang apa ya, keyless atau kunci yang nempel ya? Oke, baik. Jadi, matur nuwun. Apa namanya? Sementara Damkar Kota Semarang tadi mendapat laporan sudah ke lokasi. Pak Faisal Ramadhani, selamat malam.
1: Pukul 18.00 sudah sampai UNES ya mas. Ini mampir ke FH UNES dulu jemput istri.
0: Okay.
1: Bentar lagi mau sampai rumah ya. Tadi perjalanan mulai masuk Jatinggaleh, Jalan Pawetan Luhur, kemudian Kertek Besi lancar, Dewi Sartika naik ke Terangkil juga ramai lancar aja. Kemudian masuk sekarang sampai FH UNES lancar. Begitu. Untuk informasi terakhir sebelum sampai ke rumah, matur nuwun Mas Haris dan Mbak Kereta.
0: Ya. Kawan-kawan itu kalau di rumah pas sudah sampai rumah gitu, masih sempat dengerin Rasika nggak kalau malam ya, misalnya jam 7 ke atas gitu, masih sempat nggak sih? Kalau misalnya sempat itu menggunakan apa? Kalau di jalan kan jelas ya menggunakan mobil pribadi. Nah kalau kawan Rasika ini gimana nih? Kalau misalnya udah nyampe rumah nih itu, masih sempat dengerin Rasika nggak? Dan menggunakan apa gitu? Pak Erik Agusta, selamat malam. Ini soal apa namanya, data Mei. Jika tidak disubsidi, harga asli Pertalite mencapai sekitar 16.088. Angka ini jauh lebih tinggi daripada harga subsidi saat ini ditetapkan pemerintah sebesar 10.000. Ya kan subsidinya 6.000. Ya 10.000. Oke. Baik, soal saya enggak tahu ya. Ini hitung-hitungan kemarin itu cukup viral juga tuh. Pak Freddy Baja malam.
2: Selamat sore Bung Haris dan Mbak Greta. Mengenai BBM pertama Pertalite saya pemakai diesel. Dari solar ke text light, itu ada rasanya berbeda ya. Jadi kemarin tak coba waktu pas barcode solar saya diblokir, saya ngisi text light waktu itu 23.600. Terus saya isi, terus saya coba rasanya beda. Enteng, tariannya enteng gitu. Dan untuk emisi buangnya nggak separah yang biosolar. Seperti itu. Terus itu ketika barcode-nya sudah jadi, ya saya kembali lagi ke solar. Tapi ada campuran antara biosolar dan text light itu, jadi tariannya tetap masih enteng. Mungkin kalau sudah habis komposisi text light-nya atau full biosolar, mungkin tariannya kembali seperti mula. Jadi seperti itu, saya pengguna mobil diesel. Matur nuwun, Bung Haris dan Mbak Krita.
0: CN51 ya. Oh, tariannya memang enteng ya. Jarem ya Pak. Dulu berapa, sekarang 20 sekian ya. 26 ya Pak. Pak Yohan Un, selamat malam.
3: Mas Haris, ini keluar Hanuman ke arah kota seperti ini. Gak tahu nih ada apa, nanti info lagi.
0: Baik, ditunggu ya Pak. Tadi sih ada truk mogok, cuma informasinya truknya udah udah nggak ada gitu. Tadi di depan rumah sakit Columbia. Tapi sekarang ini apakah ada penyebab baru ketersendatan? Oke, ditunggu ya Pak Yohan. Pak Yuli Suko Awalin masih setia dengan radio jadul, Bung. Menunggu ayahnya pulang kerja baru sampai Prodadi bisa apa namanya jemput. Oh, lagu Jemput Impian. Baik, Pak Adi Nugroho, selamat malam. Di rumah ganti radio yang jadul, Bung. Harganya waktu itu 120.000. Antena harus dimaksimalkan setinggi sampai pol, kira-kira 20 cm antenanya. Di mobil ini, kalau di mobil sih ini ya, pakai apa namanya, pakai radio mobil. Ada beberapa mobil yang memang peka terhadap apa namanya gelombang FM. Ada beberapa merek-merek pabrikan, ada juga yang susah gitu. Jadi walaupun ya namanya juga ini mobil-mobil apa ya, kalau tip-tip Cina itu kayaknya kurang peka ya. Tapi ada yang peka juga. Oke. Kemudian Pak Ibu Yani, selamat malam.
4: Halo Mas Haris, Mbak Greta. Saya ini Mas. Oh, iya. Saya dari saya dari Pemuda mau ke arah pulang Ambarawa. Siap. Cuma saya lewat Kaliwiru naik ke atas sampai di Monggombel. Di Jatingaleh. Kenapa macetnya panjang dan berhenti ya? Apakah ada kecelakaan atau apa ya Mas ya? Mohon diinfo dong Mas.
0: Jadi aduh, di situ tuh memang tiap jam itu hari ini tuh luar biasa. Sebelumnya pickup ganti motor roda 3, kemudian ganti Karimun, kemudian ini terakhir pickup lagi itu. Tadi yang Karimun itu panjang tuh sampai BRI itu, sampai Norman sebelum lagi. Sekarang juga panjang lagi, hampir sama. Jadi apa ya? Antreannya hampir sama seperti tadi, kawan. Gara-garanya juga sama, ada kendaraan mogok. Kebetulan juga, padahal bariernya udah di ini ya, digeser-geser sedikit. Oke. Baik, mudah-mudahan seperti janji awal ketika akan ada perbaikan di Gombel ya, bahwa pihak terkait akan standby, akan apa ya, standby kendaraan derek ya, di situ. Ya, tapi nyatanya tadi towing yang datang. Pak IDWA, selamat malam. Gombel kok berhenti, ada apa ya? Itu tadi sudah satu jam ini. Bahkan tadi sebelum ada kendaraan yang ini mogok, sebelumnya ada itu. Jadi kayak nyambung ini ya, nyambung terus gitu. Jadi ada kendaraan tadi Karimun mogok sekitar satu jam macet itu sampai Norman. Hotel Norman maksudnya. Nah, itu sudah di-towing. Sudah ditarik ke SPBU kemudian di-towing. Ada baru lagi kawan gitu. Itu informasinya tadi. Bu Tati, selamat malam Mbak Greta dan Om Haris. Jujur sampai rumah wis beda nyetelnya Mas. IG, TikTok. Tapi kalau di jalan ya full rasika lah ya. Luar kota tetap streaming, kata Bu Tati. Iya, it's okay. TikTok tetap ya. Bi Kabul, malam Mas Haris, Mbak Greta, informasi posisi dari kota mau ke arah Rembang, enaknya lewat mana ya? Oke, dari kota ke arah Rembang lewat Pantura, ini sudah relatif lebih landai, walaupun ada berhenti sebentar ya di Pasar Sayung, itu mulai melambat dari batas kota sampai ujungnya di sekitar kawasan ya kira-kira Polsek Sayung lah ya, atau Pasar Sayung. Lepas Pasar Sayung lancar sampai dengan Demak, Kudus, Pati. Itu, tapi kalau yang di Kudus hindari jalur lingkar karena masih ada pekerjaan jalan. Kemudian Ibu Yuli Suko Awalin, selamat malam, mohon maaf. Ya. Pak Utoro, Mas Haris, saya pendengar Asika setia menggunakan aplikasi Radio Garden. Oh, ada ya di situ ya. Baik. Pak Bagus Aditya, selamat malam.
5: Update arus lalu lintas Mas Haris. 18.10 sudah sampai di depan. Di depan mana ini? Sani Harto. Tadi membutuhkan waktu sekitar 25 menit Mas Haris dari Sayung sampai di ini di depan Sani Harto. Ini robnya memang geser ke arah Penggorawi Sayung Mas Haris ya.
0: Oh.
5: Yang di sekitar SPP Batu Mas Haris terlihat ada genangan rob ya.
0: Ya.
5: Jadi robnya sekarang sudah geser ke arah timur ya. Untuk yang di Sayung, yang di Varia usaha beton itu sebenarnya nggak ada rob mas, robnya emang jalannya cuman basah saja. Yang bikin tersendat karena truk-truk pada putar balik di depan U-turn Varia usaha beton. Jadi truknya mau putar balik nggak bisa karena ketutup truk sama mobil yang dari arah timur ke arah barat ya. Jadi ketersendatannya di Varia usaha beton. Lepas dari itu lancar Mas Haris. Itu yang bikin ketersendatan di Sayung. Sayungnya sih robnya enggak terlalu.
0: Mungkin udah dalam
5: lah, masih agak turun. Masih worth it lah hasilnya, masih aman lah hasilnya untuk dilewati. Itu Mas Haris kabar lanjut sebentar lagi landing di Jateng Lembah.
0: Siap-siap. Nggih, matur nuwun juga. Anda bisa lihat di story-nya Rasika ya, tadi sore memang ada rob di sekitar Varia usaha beton. Segitu, gak tinggi sebetulnya. Cuma memang udah pada melipir ke tengah. Nah sekarang ini geser ke timur kata Pak Bagus. Pak Yohan.
6: Mas Haris, gak ada apa-apa. Cuman malah yang arah ke barat malah sampai flyover ini.
0: Gak ada apa-apa. Lah ada apa gitu loh. Kok gak ada apa-apa. Ya udah, hanya kepadatan aja kali ya. Di U-turn-U-turn itu kali ya. Putar balik. Oke kawan, libas aja gak ada masalah. Mungkin melambat ya, karena satu volume, dua di U-turn-U-turn itu. Bu Yeni.
4: Mas Haris, seputerin lagu Ceylon Seven, film favoritku dong. Boleh. Biar enggak ngelangut ya macetnya. Ya. Ada semangat gitu. Biar happy. Makasih.
0: Boleh-boleh. Favoritmu atau favoritku ya? Oke. Pak Adi Nugroho, ini kalau di mobil itu lebih mudah cari gelombangnya karena 105,6 tercerah jelas, kalau yang di rumah harus dirunut sedikit-sedikit gitu. Kalau di rumah kan pakai itu ya, pakai gelombang yang geser-geser itu ya. Belum lagi kalau kesenggol, waduh. Cari 105,6 kadang agak sulit ya. Tapi jarang kegeser, sesekali keliru radio lain. Iya, memang itu resiko sih ya. Kalau saya pakai ini, radio digital yang apa ya, agak besar sih. Sekarang kan banyak tuh speaker Bluetooth ya. Speaker Bluetooth yang ada ininya apa, ada radionya gitu. Nah, saya kebetulan ada beberapa. Saya tuh punya speaker tuh cukup banyak kawan. Saya itu kayak suka banget sama audio-audio gitu loh. Jadi ada beberapa radio Bluetooth. Nah, salah satunya yang paling saya suka itu merek Dasumba. Itu enak gitu. Suaranya juga lumayan lah ya. Untuk sekedar itu saja. Jadi tinggal diklik-klik-klik gitu gampang. Tapi kalau yang Bluetooth kecil itu, yang murah-murah itu scanning. Kalau pakai scanning itu agak susah. Tapi untuk yang radio apa digital tertentu lebih mudah. Ya ada harga, ada rupa lah ya. Pak Maskon, selamat malam.
7: Selamat malam Mas Haris. Info lain dari Banyumanik ke Simpang 5 jalur Gombel, apakah ada ketersendatan?
0: Ada Pak.
7: Terima kasih.
0: Ada di Gombel ya Pak. Siap-siap tuh, mulai dari normal sampai ujungnya sebelum ya. Ini apa tanjakan. Mudah-mudahan sudah relatif lebih lancar. Oh tadi udah ngeri banget Pak itu. Ya gak ngeri banget sih. Ya, lumayan padat itu. Tadi sempat ada kendaraan mogok. Pas jam 4-an gitu. Wah lagi padat-padatnya kan itu. Aduh Pak Teguh Ice. Apa ya? Pak Teguh.
8: Assalamualaikum Bu Haris.
0: Waalaikumsalam.
8: Ini pukul 18 lebih 15 menit.
0: Ya.
8: Saya masih terjebak di kemacetan tanjakan Gombel. arah mau ke Ungaran. Jadi itu ada mobil mogok Hyundai, mobil Hyundai yang kecil itu loh, warna hitam. Padahal mobil kecil banget tapi marak ke mogok sampai panjang dan lama sekali. Atau gitu tadi saya bawa ini ya, mobil yang non manual ini, saya kan pakainya manual, jadi ya rodok kembeng lah gas karo koplingnya. Tahu gitu kan bawa yang matic, cuma yang matic masih di dealer.
0: Ya nanti bisa saya bantu Pak, saya punya kenalan Pak, jadi saya punya kenalan di mobil apa di dealer, jadi nggak usah ini, nggak usah apa namanya, nggak usah apa kredit ya, nggak usah nyicil.
9: Terus? Hah? Langsung cash.
0: Cash.
9: Kan nggak nyicil, langsung
0: ya,
9: cash.
0: Cash, ya makanya nanti kita bantu Bang. Iya terima kasih. Dulu saya punya kerja apa punya teman di leasing gitu. Bukan sih kalau punya anu pengen punya mobil nanti saya bantu gitu. Dia leasing. Iya. Maksudnya tuh bantu ngurus surat-surat atau bantu nyicil ya?
9: Menurut ya maksudnya gimana? ngurus ininya supaya kreditnya lancar gitu paling.
0: Apa namanya gajinya bisa di markup gitu ya.
9: Nah, itu gak terus apa-apa. Ya pokoknya memuluskan admin untuk apa? Itulah ngambil mobil, ngambil mobil. Beli mobil.
0: Oh, aku jawab, aduh, enggak usah repot-repot. Aku enggak enak gitu. Aku pikir waktu itu mau dibantu kredit apa namanya? Nyicilnya gitu.
9: Oh, bantu nyicilnya.
0: Bener waktu itu aku kok ya. Enggak paham gitu loh maksudnya. Nanti saya bantu gitu.
9: Terus?
0: Iya. Nah, itu kerja teman saya itu di leasing.
9: Oh, di leasing.
0: Itu. Tahun 2010 atau berapa gitu. 2005-an gitu. Masih ingat banget.
9: Sudah lama sekali.
0: Sudah lama sekali gitu. Mama saya selalu stay tune Rasika sampai jam 7 malam atau jam 8. Op cuma jam 12 sampai jam 13. Enggak pernah ganti radio lain, kata 8264 Pak Bima Sakti. Oh, iya. Baik. Siapakah namanya? Pas sekarang berarti masih mendengarkan kita ya. Oke, baik. Pak Dono Groho, selamat malam.
10: Sorry Bang Haris, ini saya di exit tol Krapyak ya. Tadi kayaknya ada accident yang melibatkan truk, beberapa truk, tapi sudah ada petugas yang menolong. Kayaknya ada korban yang ditandu tadi.
0: Oh, ada laka.
10: Menjelang exit tol, dan juga ada sedan yang macet juga di tengah jalan. Matur suwun.
0: Iya. Baik. Itu ternyata ada insiden ya, bukan truk mogok, tadi udah lancar kok sebetulnya, udah relatif lancar, tapi sekarang ini tersendat lagi. Baik, sekarang sudah relatif lebih lancar ya, sudah selesai kawan. Hanya mungkin kepadatan di Jerakah saja. Oke. Kemudian Pak Dwi Ari, selamat malam.
11: Selamat malam Mas Haris, Mbak Greta. Saya sangat bersyukur ya dengan jalur saya yang sekarang, setelah dulu hampir 6 tahun kali gawe Ungaran, sekarang sudah pindah di Pamulasi ke Ungaran lewat jalur Sampangan Pratepesi naik ke atas sekarang, terus nanti Pakitelan Ungaran, jalurnya relatif tiap hari itu lancar ya, kecuali lancar, memang lancar. Kalau ada truk yang macet atau ada truk trouble ya. Ya disabar-sabarin aja teman-teman yang lewat jalur Tembalang Banyumani ya, semoga tidak berdampak yang lain ya, hanya bersabar saja. Ngomong-ngomong masalah radio Mas Haris, saya juga salah satu pendengar Rasika yang cukup setia ya, sangat
12: Rasika FM.
13: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
14: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
13: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
12: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
13: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
12: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
13: Karena orang pintar, nabungnya emas.
12: Toko Emas Supermase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
13: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
5: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar,

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: FM Rasika Pekalongan.
7: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu." Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya. Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan. Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan.
8: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Zikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 8 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majelis Zikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Zikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi,
0: mari bersama-sama dalam Majlis Zikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam, di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Zikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
3: Hikmah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha tidak hanya didasarkan pada penyembelihan hewan kurban yang dibagikan kepada umat, tetapi hakikat hikmahnya lebih jauh lagi. Berkurban adalah langkah awal menuju pengorbanan yang lebih besar untuk mengaktualisasikan Islam dalam diri dan masyarakat kita. Seperti halnya pengorbanan Ibrahim merelakan anaknya Ismail untuk menjalankan perintah Allah secara totalitas. Pengorbanan dalam rangka mengaktualisasikan dan menegakkan Islam merupakan kemuliaan tersendiri di sisi Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu."
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kedua. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

أما بعد، ingriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah, sakit pinanggih, sakit kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, soho urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ing mriki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kala wau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah.

dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau. Ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus. Ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani al muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: FM Rasika Pekalongan.
3: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى